Bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kini saatnya kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan kami siarkan dari GKI Elizabeth Aibeko Fardolok Biak dengan pemimpin ibadah Ibu Pendeta Deborah STH.

0: Kristus.
1: Kita akan mempersiapkan diri kita untuk ada pelayanan ibadah di saat ini. Persekutuan jemaat mempersiapkan nyanyian kidung jemaat. Nyanyian kidung jemaat 17 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Bagian ini saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kidung jemaat 17 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini.

Keindahan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan.

Selamat kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Rohani nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhanmu Raja yang Maha Mulia dan kalimat-kalimat-Nya.

Light up the world.

Kita tetap berdiri dan kita bersama-sama menghayati akan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengan cara hukum Tuhan, hayatilah hukum Tuhan ini dari Keluaran 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Satu, jangan berdiri di hadapan. Dua, jangan berdiri di depan yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bangsa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Empat, ingatlah dengan perintah-perintah di sana. Enam hari namanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau temanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Lima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lahir umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Enam, jangan membunuh. Tujuh, jangan berzina. Delapan, jangan mencuri. Sembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sepuluh, jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan yang sebelumnya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menuntun dan memastikan kita dalam melakukan, menghayati, dan memastikan hukum ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Sedang teman-teman, lewat hukum Tuhan kita menyadari betapa berdosa kita. Kita menyadari dalam hidup kita ini hari lepas hari seringkali menyakiti hati Tuhan kita melalui sikap tingkah laku dan perbuatan kita. Kita berada di atas kemampuan hati kita, ego kita mengikuti keinginan hati kita. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesadaran yang sungguh di hadirat Tuhan, kita datang kepada-Nya memohon dan mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengaku di hadirat-Mu Bapa. Kami ini manusia yang lemah, terbatas dan kekurangan. Kami menyayangi hati-Mu Bapa, walau itu berkata tingkah laku dan perbuatan kami. Terkadang kami jauh dari itu, kami mengikuti keinginan kami sendiri. Tuhan, betapa kami ini berdosa di hadirat-Mu. Kami mohon di hadirat-Mu Bapa, ampuni dan kasihanilah kami. Tuntunlah kami kepada kematian benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melakukan yang terakhir 76 ayat yang kedua. Bapa kami jangan lalu ingat akan anak-Mu.

0: Yohanes 6 ayat 37 bagian B. Kita berikutnya dari Yohanes 6 ayatnya yang keempat. Roh Kudus pada itu lima dan
1: Oh,

0: Setelah kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita karena kita datang dalam segala kesungguhan dan keseriusan di hadirat-Nya, kini kita akan mengantarkan iman percaya kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan dengan berdiri di segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Masyidi. Aku percaya Bapak Ibu Alhamdulillah dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tidak berkata yang dikandung dari Kristus lahir dari Kristus yang diberikan dengan kemungkinan Yuslah disadirkan kematian dari Kristus turun ke dalam Kristus dari yang dikandung bangkit pula di tengah naik di surga duduk di sebelah kanan dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang berbeda. Aku percaya kepada gereja yang berkudusan satu Tuhan yang berkudus mampu dan berbesar kebangkitan hari ini. Kita menemukan dalam Yohanes 79 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Tuhan menekan baca hati kami. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca, mendengar dan kita akan merenungkan akan misa Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan saat ini sesuai yang telah ditentukan dari badan pekerja sinode, yaitu dari kitab Injil Yohanes. Dari kitab pertama Yohanes, surat pertama Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang pertama Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang kita mengajarkan makanan terbuka di hadapan kita sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkannya. Mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di rumah yang kudus ini kami sungguh mengaminkan bahwa Tuhan ada di sini. Saat ini kami sedang membaca, mendengar dan merenungkan akan firman. Kami sangat membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun kami dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, mengurapi kami semua. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan saat ini akan sama seperti benih yang ditabur di tanah yang subur dan menghasilkan buah-buah yang berlipat ganda. Kami akan diajak untuk menjadi sosok yang mencintai firman-Mu. Dan tidak hanya sampai di situ,
1: kami akan mempraktekannya dan juga memberitakannya kepada sesama kami melalui hidup kami, melalui tutur kata, melalui tingkah laku kami. Bapa dalam sorga, kami ikat segala kuasa-kuasa roh-roh di udara yang akan menghalangi kami dalam merenung firman-Mu ini. Karena firman-Mu harus diberitakan dan kekuatan Tuhan kiranya senantiasa nyata. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bermohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan bermuji demikian. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya.
2: Haleluya.
1: Shalom. Ada sukacita? Kalau kita katakan ada sukacita, kira-kira itu karena apa? Mungkin dalam benak kita masing-masing punya jawaban masing-masing pula. Saya bersuka cita karena Tuhan. Saya bersuka cita karena saya mencintai firman-Nya. Saya bersuka cita karena saya selalu rindu ada dalam terang kasih-Nya. Tapi pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah Dia Tuhan itu yang membuat kita bersuka cita? Siapakah Dia Tuhan itu yang membuat kita di pagi ini, di harinya yang kudus ini, meninggalkan segala kesibukan kita dan kita datang di rumah-Nya yang kudus? Siapakah Dia Tuhan itu yang kita layani, yang menjadi tempat perteduhan kita? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua memiliki banyak pengalaman, pengenalan yang mendalam tentang Tuhan kita. Kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendalami tentang Tuhan kita, bahwa dalam satu tema, Dia adalah terang, atau Tuhan atau Allah adalah terang. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau terang dan gelap berlawanan, maka yang menang kira-kira apa Bapak Ibu? Terang atau gelap? Iya, pasti yang menang adalah terang. Tanpa pertengkaran, tanpa perebutan apapun itu, ketika gelap gelap gulita itu datang terang, maka dengan sendirinya gelap itu kalah. Di Tuhan kita adalah terang. Kalau Tuhan kita adalah terang, maka

kegelapan itu akan hilang. Karena itu membutuhkan kesiapan kita, diri kita, keseriusan kita, penghayatan kita, dan sejauh mana kita dekat dengan Dia, sejauh mana kita mencintai Dia, sejauh mana pengenalan kita akan Dia itu mempengaruhi kita untuk mengalami terang-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini diajaknya untuk menjadi terang. Kita diperintahkan dengan firman-Nya mengajak kita menjadi terang-Nya. Kalau dalam bacaan kita kali ini Bapak Ibu, ayat 5, ayat 7 dikatakan, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita dari dosa kita. Jika kita hidup dalam terang, kalau Yesus pernah mengatakan, kamu adalah terang dunia, itu bukan berarti bahwa dengan sendirinya kita ini menjadi terang. Tidak Bapak Ibu. Kita ini diajak untuk hidup dalam terang itu. Itu berarti bahwa kita diajak datang kepada terang-Nya. Ada respon dari kita untuk membawa diri kita mengalami terang-Nya yang sungguh ajaib itu. Terang-Nya yang memancar itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita datang ke dalam terang-Nya? Datang ke dalam terang-Nya berarti setiap sudut-sudut kehidupan kita, setiap kegelapan-kegelapan dalam diri kita, apapun itu disoroti dan kelihatan melalui terang Kristus. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita datang kepada terang itu, yaitu Dia, yaitu Bapa kita, maka kita akan dituntun untuk menyadari bahwa kita ini betapa berdosanya kita. Kita dituntun untuk menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam terang-Nya yang menyadarkan kita melalui tuntunan Roh Kudus itu mengingatkan kita semua. Ini ku salah tadi. Ku masih simpan kesalahan, masih ada kebencian yang sudah ku simpan 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Hari ini ada kebencian ku pendam. Ku belum memaafkan seseorang. Ku belum minta maaf kepada seseorang. Ku masih membenci si A, si B. Ku masih memiliki iri hati. Ku masih cepat marah. Ku lalai berdoa. Kalau orang berdoa terkadang kau tidak serius, terkadang kau tidak mengikutinya. Itu juga Bapak Ibu, terkadang kita disadarkan, nih, ku bawa Alkitab baru, ku jarang baca. Tadi di ibadah, ku baca itu tapi pikiranmu melayang-layang. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena terang kasih Kristus itu melalui tuntunan Roh-Nya yang Kudus selalu menyadarkan kita melalui hati nurani kita, melalui diri kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, akan kesalahan kita, sehingga kita bersyukur bahwa Dia adalah terang itu. Kalau kita berbicara bahwa Dia atau Tuhan kita itu adalah terang, kita menghayati bahwa kita datang kepada terang yang mana Dia adalah penuh dengan kejujuran, Dia adalah suci, Dia adalah kudus, Dia adalah pengampun, dan tahta-Nya sungguh kuat dan kokoh, yang mana Dia mampu mengalahkan kuasa-kuasa apapun itu. Dia mampu mengalahkan. Ketika Dia hadir Bapak Ibu, ketika kita memberi diri kita kepada-Nya, maka godaan-godaan yang datang kepada kita, kita dibantu-Nya untuk menghalau, untuk menyingkirkan godaan-godaan itu. Contoh Bapak Ibu,

0: Misalnya suatu saat ada teman ajak kita, nih dari pagi kita berdoa, Tuhan tolong saya sepanjang hari ini. Lalu kita selalu menghayati kasihnya sepanjang hari itu. Kita ingin supaya kita selalu ada dalam terangnya. Tiba-tiba ada teman aja kita, nih, kau maukah? Ini kalau kita melakukan ini, kita berbohong menjadi saksi dusta sedikit saja, nanti kita dapat untung 10 juta ya. Setelah itu saya kasih kau 5 juta ya, saya 5 juta. Pikiran kita Bapak Ibu, sepintas iblis datang, nih kok begini toh, untung mau capek-capek cari uang kumpul 1.000, 2.000 capek ini, dan ini bisa rahasia, ini orang tidak bisa tahu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah ada dalam terang kasih Kristus, kita selalu kuat berpengharapan kepadanya, dan kita mengandalkan dia, dan kita mohon, Tuhan biarkanlah engkau membersihkan diri-diriku dari segala yang tidak engkau kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus bekerja di hati kita, kita akan diajaknya, tanggalkan ini akan mengajak saya untuk ada dalam kegelapan. Roh Kudus menuntun kita Bapak Ibu, karena terang kasih Tuhan itu menyadarkan kita, ini dosa, ini kebiasaan tidak baik, saya harus tanggalkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, dalam iman yang sungguh, Bapak Ibu saudara-saudara akan mengatakan, tidak, maaf, saya tidak mau, karena ada terang Kristus, ada Roh Kudus menyadarkan kita untuk menanggalkan itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membiasakan diri kita memelihara kegelapan-kegelapan dalam diri kita, dan mungkin ada di antara kita sampai saat ini masih ada kegelapan-kegelapan yang masih kita simpan dalam diri kita, masih ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan dan kita tidak mau terbuka dengan dosa-dosa itu, bahkan terus kita pupuk dengan dosa-dosa itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau itu masih kita pupuk, gampang saja nanti orang sumen goda kita, kita gampang. Oke, baik, yang penting kamu tetap jaga rahasia. Kita akan dapatkan uang itu setelah melakukan kebohongan, mendapatkan uang 10 juta dibagi 2 dapat 5 juta. Dapat uang itu pegang-pegang. Aduh, kalau saya mau cari uang ini 1.000, 2.000 lama ini sudah ada. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah kegelapan yang disimpan. Ini adalah kebiasaan dosa. Apa akibatnya Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan ini jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak datang pada terang kasih Kristus, tidak membiarkan diri, menyingkirkan itu dari diri kita, maka lama-lama Bapak Ibu, kita akan anggap biasa saja. Ada dakikduk, ada kegelisahan tertentu, kita pasti itu datang hati nurani katakan, nih, kau pakai uang ini toh, pakai, lalu katakan, ah, tidak ada orang yang tahu. Tetap ada dakikduk, tetap ada kegelisahan, tetap ada ketidaktenangan, bahkan yang lebih parah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita biarkan itu, kita tidak datang pada terang itu, kita akan sama seperti orang yang minum air laut. Ketika diminum, kita langsung haus lagi, minum lagi, haus lagi, dan masih mau lagi. Tadi sudah melakukan itu, besok lusa masih katakan, masih ada kesempatan kah lagi, ayo, masih ada waktukah lagi kita melakukan ini. Akhirnya terbiasa Bapak Ibu saudara-saudara, dan ujung-ujungnya itu hanya akan membawa kepada penyesalan, kepada kehancuran, dan tidak membahagiakan hati nurani kita. Itulah akibatnya kalau kita gemar dengan kegelapan, kegelapan dosa. Kalau kita tidak ingin datang di hadiratnya membuka diri kita, padahal Bapak Ibu saudara-saudara, firman-Nya dalam bacaan kita kali ini mengajak kita bahwa kita perlu mengaku dosa kita. Ayat 9 dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita,
1: maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita.
0: Dia akan mengampuni kita.
1: Lebih cepat mengaku dosa, lebih cepat menanggalkan yang Tuhan tidak kehendaki itu akan lebih cepat membuat kita lebih bersyukur sebagai anak-anak-Nya. Akan lebih cepat membuat kita menjadi anak-anak yang bersuka cita, yang merasa pin. Artinya Bapak Ibu merasa plong, tidak ada beban-beban rasa-rasa perasaan bersalah. Tidak ada beban-beban yang merupakan beban psikologis, beban-beban karena dosa. Beda ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada beban, ada beban karena memelihara dosa yang membuat hati tidak bersuka cita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak mengalami kasih-Nya, membuat kita jauh dari terang itu. Ada beban Bapak Ibu Saudara-saudara seperti beban persoalan, beban ekonomi, beban kedukaan, beban-beban karena kita diperlakukan tidak adil dan lain-lain. Itu ada beban-beban, tetapi Bapak Ibu, kita yakini bahwa kalau kita tetap ada dalam terang-Nya, beban-beban itu tetap membuat kita menjadi anak-anak yang bersuka cita sekalipun beban berat. Yang mana beban itu adalah pergolakan kehidupan sehari-hari yang kita yakini bahwa kita jalan bersama Tuhan. Kita ditemani oleh Tuhan. Ada yang menguatkan kita, ada yang memperlengkapi kita sehingga beban itu sungguh Tuhan balikan menjadi kekuatan dan menjadi pengalaman indah bagaimana menjadi anak-anak yang dalam terang kasih Kristus sehingga kita diperlengkapinya lagi menjadi terang bagi sesama. Ketika kita mengalami persoalan, pergolakan, suka, duka atau apapun itu, ketika kita tetap ada dalam terang-Nya, Dia sendirilah yang akan memperlengkapi kita menjadi terang bagi sesama. Karena kita tetap ada dalam terang-Nya, kita tetap mengandalkan Dia, dan kita tetap memberi diri kita, membawa diri kita pada terang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ada memelihara kegelapan itu, maka Bapak Ibu, beban itu lama-lama, kenapa banyak orang cepat sekali jantungan? Kenapa banyak orang selalu gelisah, kayak dikejar-kejar? Tidak ada orang yang kejar dia, tetapi merasa seperti ada yang dikejar. Hati nuraninya selalu gelisah, selalu takut. Ini karena memelihara dosa. Ini karena ada dalam kegelapan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita masuk ke dalam terang itu, sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, misalnya di dalam sebuah rumah, rumah yang gelap, mungkin sudah lama rumah itu gelap, lalu tiba-tiba dikasih nyala lampu di dalam. Setelah lampu dinyalakan, maka langsung akan kelihatan laba-laba yang bersarang, debu-debu yang ada. Dengan adanya terang itu akan kelihatan dan kita akan dituntun untuk membersihkannya, membersihkan laba-laba, kotoran-kotoran yang ada itu karena terang ada. Karena terang itu bersinar dan kelihatanlah yang tidak. Kita juga Bapak Ibu, ketika kita ada dalam terang itu, kita disadarkan dosa-dosa kita. Tidak hanya disadarkan tentang dosa-dosa kita, tapi juga disadarkan apa yang akan kita lakukan. Contoh Bapak Ibu, Zakheus, seorang yang dalam kehidupannya sehari-hari selalu banyak memakan uang yang bukan dari hasil keringatnya sendiri, banyak orang yang diperalatnya, banyak orang yang diperasnya, dan dia ada dalam kegelapan itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus tidak katakan kepadanya, Zakheus, dosamu ini kau terlalu banyak berbuat dosa. Tapi Zakheus langsung sadar. Apa yang dia katakan? Dia langsung katakan begini, setelah berjumpa dengan Yesus, dia langsung katakan, sekian dari apa yang telah saya dapatkan selama ini, yang telah saya peras dari orang lain, saya akan kembalikan sekian kali lipat. Ini pengakuan Zakheus ketika bertemu dengan Yesus, atau pengakuan Zakheus ketika mengalami terang kasih Kristus. Dengarkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bisikan Roh Kudus ketika kita ada dalam terangnya. Kita bawa diri kita dalam terangnya, maka akan selangsung kelihatan dosa-dosa kita. Langsung kelihatan apa yang harus kita benahi dan kita perbaiki. Ada suara yang mengatakan bahwa harus begini dan begitu lagi. Mungkin kita kurang berdoa, mungkin kita kurang baca firman, mungkin kita masih terkadang melupakan dia, atau terkadang kita mengikuti dia, kita pergi ibadah tetapi hanya sebagai kebiasaan saja. Datanglah pada terang itu. Terang itulah yang akan memperlengkapi kita, menuntun kita hari lepas hari menjadi muridnya, sehingga kita diperlengkapinya menjadi terang bagi sesama. Amin.

0: Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita ke dalam ladang Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita iringi dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 403. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.
1: Hujan berkat tercurah, hidup segala diserahkan, kami dari penabur.

Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di rumahmu yang kudus ini, kami sungguh mengalami jamahan, kasihmu, dan pimpinanmu. Engkau telah memperdengarkan suaramu bagi kami, yang mengingatkan dan menyadarkan kami tentang Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Tidak hanya mengasihi kami, mengampuni kami, menolong kami dan menuntun kami, tetapi sungguh luar biasa, Allah yang kami sembah adalah Allah terang. Terang adanya, yang mana ketika kami membawa diri-diri kami untuk diterangi oleh kasih-Mu, kami disadarkan tentang dosa kami. Kami diubahkan, kami dituntun, dan kami diperlengkapi juga untuk dapat menjadi terang-Mu bagi sesama kami yang mungkin juga masih ada dalam kegelapan atau ada dalam berbagai gejolak kehidupan ini. Tuhan, materaikanlah firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Ajaklah kami untuk sungguh-sungguh menyadari tentang diri-diri kami ini, membawa diri-diri kami ini kepada terang-Mu. Dan terang-Mu itulah ya Bapa yang akan menyadarkan kami, membuat mata kami terbuka, siapa kami ini, apa yang harus kami tanggalkan, apa yang harus kami ubah, dan apa yang harus kami tingkatkan dalam kehidupan ini, supaya kami pun diperlengkapi menjadi alat-Mu. Kami dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Dan tidak hanya sampai di situ, kami akan diajak untuk semakin mencintai firman-Mu, memperlengkapi diri-diri kami agar peran yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi terang bagi sesama, kiranya kami boleh wujudkan. Kami rindu melakukan itu Bapa. Kami rindu menjadi terang kasih-Mu supaya tidak sia-sia setiap kesempatan, setiap peluang yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Buatlah kami semua Bapa menjadi anak-anak yang terus mencintai didikan, mencintai kebenaran-Mu, agar kami selalu mengalami kehadiran-Mu, kami selalu menjadi alat-Mu, dan Tuhan dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kami. Di saat ini juga Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini, telah dipersembahkan kepada-Mu ungkapan syukur melalui persembahan. Tuhan berkati dan terimalah persembahan syukur ini. Baik itu persembahan syukur melalui tangguh, persembahan syukur melalui kotak persembahan syukur melalui beberapa umat-Mu yang datang dalam segala ungkapan syukur kepada-Mu, membawa segala harapan-harapan dan ungkapan syukurnya. Bersama satu keluarga, keluarga Bapak Akavian, yang bersyukur di hadirat-Mu Bapa atas berkat dan perlindungan Tuhan bagi keluarga hari lepas hari. Juga bersyukur kehadirat-Mu Bapa atas pertambahan usia Bapa terkasih, yang mana tanggal 1 Agustus 2026 boleh bertambah usia lagi 74 tahun. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan umur ini. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga, Tuhan yang memperlengkapi Bapa terkasih, hamba-Mu terkasih ini di usia ini. Semakin bertambah usia, kiranya semakin dekat dengan-Mu, semakin menjadi alat kesaksian-Mu, dan semakin membawa sukacita bagi hamba-Mu terkasih ini. Engkau terus menjaga keluar masuknya, Engkau terus menjadikannya sebagai alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah keluarga, dalam kehadirannya bersama anak-anak, cucu-cucu, dan dalam segala perjuangannya. Selalulah mendengarkan setiap seruan doa-doa yang disampaikannya kepada-Mu, dan berikanlah kesehatan kepada hamba-Mu ini, agar di usia yang baru ini akan semakin mengalami kasih dan rahmat-Mu, dan Tuhan dimuliakan dalam sepanjang kehidupannya. Juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Jeffrey Siusada, yang bersyukur di hadirat-Mu Bapa atas pertambahan usia bagi anak terkasih Israel Fridolin Sada, di mana tanggal 30 Juli 2026 kemarin
boleh berusia yang ke-7 tahun. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan umur bagi anak terkasih ini. Tuhan, peliharakan anak ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tuhan, menjaga keluar masuknya. Tuhan, memberkati keluarga dalam merawat dan menjaga anak ini. Dan biarlah Bapa di sorga, anak ini semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bertambah dalam pertumbuhan jasmani, juga dalam pertumbuhan rohani. Dan hidupnya menjadi indah karena Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga bersyukur bersama dengan 3 keluarga yang memberikan perpuluhannya ke hadirat-Mu Bapa. Engkau memberkati keluarga ini. Berkati dalam kehidupan mereka, perjuangan mereka, dalam pekerjaan mereka. Biarlah Bapa di sorga, Engkau senantiasa membuktikan bagi setiap anak-anak-Mu bahwa memberi ungkapan syukur kepada-Mu bukanlah menjadi kerugian, tetapi seperti janji-Mu Bapa, bahwa Allah akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk mengisi lumbung-lumbung dari anak-anak-Mu, sehingga dalam semua itu Bapa, kami semua akan melihat betapa Tuhan baik dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa dalam sorga, kami datang berdoa pula bagi-Mu Bapa untuk seluruh aktivitas kegiatan yang hendak dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Elizabeth Dolopis ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat-Mu. Baik itu Ibu Pendeta bersama keluarga, penatua, camas, para pengurus organisasi intragerejawi, panitia-panitia yang ada, para pengasuh sekolah minggu, Tuhan berkati. Pakai sebagai alat-Mu Bapa melalui tugas tanggung jawab yang diemban, yang Tuhan telah berikan. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang akan memperlengkapi dalam tugas tanggung jawab itu. Sehingga semakin heran menjadi alat kesaksian-Mu, firman-Mu terus diberitakan, anak-anak-Mu, umat-Mu semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Dan melalui semua itu Bapa, umat-Mu akan semakin teguh dalam iman percaya kepada-Mu. Berkati dalam setiap pelayanan Bapa, agar terus menjadi alat kesaksian Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa juga, jika ada umat-Mu yang kini sedang bergumul, yang bergumul karena istri atau karena suami, yang bergumul karena pekerjaan, yang bergumul karena kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, yang bergumul karena berbagai-bagai pergolakan, yang sesungguhnya kami percaya Tuhan mengenal, Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau yang berjanji Bapa bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang berjanji Bapa bahwa ketika kami membawanya kepada-Mu, maka Engkau akan mendengar dan Engkau akan menjawab setiap seruan doa-doa itu. Sehingga kami bawa kepada-Mu Bapa di sorga setiap gumul, harapan-harapan, permohonan umat-Mu di tengah-tengah jemaat Elizabeth di sini. Tuhan, Engkau mendengar setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, jawab sesuai dengan kasih setia dan rahmat-Mu Bapa. Tuhan, kuatkan iman percaya anak-anak-Mu sehingga sungguh-sungguh menyerahkan seluruh gumul yang ada. Sehingga biarlah Bapa di sorga melalui ketekunan, melalui kegigihan iman itu akan membuat umat-Mu semakin menjadi alat kesaksian-Mu. Firman-Mu terus menguatkan dan kami semua dalam arak-arakan di dunia ini semakin diperlengkapi dalam tugas kami semua bersaksi, bersekutu, dan melayani sehingga kerajaan Allah senantiasa nyata. Ketika umat-Mu kembali dalam pekerjaan sehari-hari, Tuhan, biarlah kekuatan, semangat, dan pimpinan-Mu Bapa, Tuhan anugerahkan dalam pekerjaan umat-Mu sepanjang minggu ini. Baik itu sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, sebagai TNI, sebagai Polri, baik itu sebagai penjual, sebagai nelayan, sebagai tukang ojek, sebagai sopir, sebagai buruh, dan sebagai apa saja yang dilakukan oleh umat-Mu Bapa. Seperti janji-Mu bahwa Engkau akan terus memelihara setiap anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberi semangat baru, kekuatan baru, memberi berkat-berkat, sehingga dalam setiap pekerjaan itu,
kami selalu dan umatmu selalu mengaminkan bahwa Tuhan ada. Tuhan sumber pertolongan dan kasihmu selalu baru setiap hari. Bapa dalam sorga, kami berdoa pula untuk umatmu. Di mana kini kami ada dalam duka, di mana Tuhan telah memanggil Ibu Pendeta, Mama Pendeta terkasih. Dari tengah-tengah kami semua, baik dari tengah-tengah jemaat Tuhan, dari tengah-tengah Klasis Biak Selatan, Tuhan, Engkau adalah penghibur yang setia, kiranya senantiasa menghibur. Menghibur menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan menguatkan setiap pelayanan yang hendak dilangsungkan, agar semua berjalan dengan baik dan pada akhirnya pemakaman boleh selesai dengan baik. Dan teladan pelayanan kasih yang telah ditinggalkan oleh hamba-Mu Bapa, semua itu akan terus dikenang, terus menjadi suatu peninggalan yang indah yang Tuhan telah pakai, sehingga firman-Mu terus kami pegang teguh, dan kehadiran kami pun di dunia ini kami bersama-sama melakukan semua tugas tanggung jawab kami di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa juga bagi pemerintah kami. Engkau telah memilih dan memakai mereka. Kami berdoa Bapa, Engkau perlengkapi mereka, baik itu dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua yang Engkau pakai sebagai alat-Mu di daerah kami, di Kabupaten Biak Numfor ini, Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi, Tuhan berikan hikmat, keberanian, semangat, kekuatan dari-Mu Bapa, agar para pemerintah kami, aparat yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah berikan tanggung jawab, dengan penuh sukacita mereka melaksanakan semua itu di dalam Tuhan. Dan kami umat-Mu di dalamnya, kami merasa nyaman memuliakan Tuhan, kami terus bertumbuh dan berkembang, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini kami, ini doa kami, kami bawa pada-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama melakukan nyanyian Kidung Jemaat 407, ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat 2 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, Tuntun Kami, Dombamu.

Sedang jemaat Tuhan, bersyukurlah karena kita punya Allah yang adalah terang itu. Senantiasalah ada pada terangnya, biarkan diri-diri kita diperlengkapi olehnya. Dan bersyukurlah ketika ada dalam terang itu, sehingga kita diperlengkapi juga menjadi alat terangnya bagi sesama kita. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Demikian ibadah kita di minggu pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Elizabeth Ibek Ofar Dolok Biak.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50

nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Ya, berbagai nuansa program siaran kami terus kembali kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang ini, pendengar. Edisi 2 Agustus 2026. Berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 terus hadir mewarnai kolong dengar Anda. Dan senang rasanya saya Yapi bisa hadir menjumpai kebersamaan kita di siang hari ini. Nanti hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore, ragam informasi ragam acara Siar Pro 1 terus mewarnai ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, kami harapkan Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran Pro 1 di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Selamat siang, salam sehat, tetap bersama Pro 1. Berbagai hiburan saya hadirkan menemani hari Minggu kita di edisi 2 Agustus saat ini, pendengar. Ya, dan nanti juga untuk Anda yang ingin bergabung sama saya di acara kita Titip Tembang Siang, saya nantikan bersama Nanda dengan beberapa requestan lagu selepas hiburan yang saya hadirkan sesaat lagi. Dan Anda boleh gabung sama saya di sini di acara kita Tip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Okay, pendengar, selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Kita sudah kembali di acara Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, selepas tadi beberapa rangkaian hiburan sudah saya hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, di sepanjang siang ini edisi 2 Agustus 2026

Oke, saya sapa dulu yang sudah hadir penelpon kita dengan siapa di mana. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dan Bapak siapa di mana? Bapak Kabarek. Oke, silakan Bapak Kabarek merequest lagu apa nih? Lagu rohani dari Gamesis. Oke, judulnya apa nih? Oh, dari Gamesis aja ya. Oke. Siap, lancar. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Kabarek. Selamat siang. Selamat berhari Minggu. Oke, dari Bapak Kabarek nanti akan saya pilihkan lagunya dari albumnya Gamesis, lagu rohani ya. Nanti akan saya hadirkan. Terima kasih untuk Mas Kabarek yang sudah hadir. Iya, masih menemani Anda pendengar di acara kita Titip Tembang Siang. 0822-5163-4612. Iya, tadi juga sudah kita ikuti ibadah siaran langsung dari IB Kopwar yang tengah kita ikuti bersama untuk ibadah minggu hari ini. Ya, berbagai nuansa rangkaian lagu rohani sudah dihadirkan juga. Acara request lagu kembali hadir dalam Titip Tembang Siang seperti biasa. Saya pilihkan dulu untuk satu lagu yang dari Gamesis, permintaan lagu dari Bapak Kabarek. Saya hadirkan dengan judul Bimbinglah Daku. Langsung saya hadirkan. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai

0: generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. 35 menit lepas dari pukul 11 masih menemani Anda di siang hari ini di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa ikutan sama saya di 0822-5163-4612. Yang ingin bergabung, saya akan hadirkan semua permintaan lagu yang ingin Anda request ya di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Melalui WhatsApp boleh, yang ingin bergabung juga melalui telepon atau juga layan telepon kita di nomor telepon yang sama 0822-5163-4612. Hadir menemani Anda di acara kita Titip Tembang Siang. Yang ingin ngobrol juga jangan lupa untuk gunakan radio monit biar bisa dengar suara saya juga di udara. Kita bisa komunikasinya juga enak untuk requestan lagunya. Iya, di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Saya nantikan saja, silakan 0822-5163-4612. Yang mau ikutan gabung silakan saja. Kita masih punya kesempatan nanti hingga tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur untuk acara kita Titip Tembang Siang. Masih ada 24 menit tersisa menjelang pukul 12 saat ini. Pendengar, menantikan nanti pada pukul 12.05 penyampaian azan zuhur akan berlangsung. Iya, saya nantikan saja, ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Kalau tidak, saya bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah hadir di WA Pos 1 yang sudah hadir siang hari ini. Selamat siang RRI Biak, selamat siang bro yang bertugas. Iya, terima kasih. Dengan siapa, di mana? Dengan Lona ya. Dirikus dulu lagunya kah? Lagu dari Peter Saparwane, judulnya Insos Raja 4. Oke, untuk semua yang lagi pada dengarkan Pro 1, selamat siang juga untuk pendengar setia Pro 1. Untuk yang bertugas juga, salam sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya, dari Peter Saparwane dengan judulnya Insos Raja 4. Ini juga spesial buat semua yang lagi dengarkan Pro 1 di siang hari ini. Oke, makasih buat Lona yang sudah bergabung. Yang berikut lagi saya bacakan, RRI Biak, selamat siang Bung, selamat bertugas. Tetap semangat sampai dengan akhir siaran nanti, Tuhan berkati. Selamat berhari Minggu, amin. Selamat berhari Minggu. Lanjut merequest lagu dari Sandi Betai, katakanlah ya. Oke, lagunya untuk semua saja yang lagi monit, tetap semangat, selamat berhappy-happy juga untuk semua. Iya, dari siapa nih? Iya, dari Dedi di seputaran Mandau Dalam. Makasih buat Dedi yang sudah bergabung. Nanti saya pilihkan lagunya dari Sandi Betai. Judulnya tadi katakanlah. Oke, makasih untuk dua pesan WhatsApp yang sudah hadir, ada Lona, ada Dedi. Nanti ditunggu saja, jangan kemana-mana, jangan dengan alih frekuensi. Tetap di 96.1 MHz, beragam masa hiburan terus saya hadirkan sesuai requestan lagu hingga mengantar kita menuju pukul 12.05 sebelum kita ikuti penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Saya hadirkan dulu langsung dari Peter Saparwane dengan lirikan lagunya Insos Raja 4. Selamat siang, selamat mendengarkan. Oke, sebelum saya bacakan lagi, sebelum saya hadirkan, sorry, mau bacakan. Ada lagi yang gabung nih. Selamat siang kakak, selamat bertugas. Request lagu dari George Baker, judulnya If You Understand. Oke, buat kakak yang bertugas, tetap semangat, tetap sehat selalu, selamat berhari Minggu, happy weekend. Terima kasih dari Adli. Oke, terima kasih buat Adli yang sudah bergabung juga. Nanti akan saya pilihkan lagunya. Ditunggu saja dari George Baker dengan If You Understand. Ya, saya hadirkan saja untuk permintaan lagu yang sudah dipilih. Kita break dulu, pendengar. Tiga lagu yang sudah hadir melalui pesan singkat WhatsApp di siang hari ini. Saya bacakan sudah. Dan nanti yang mau ikut bergabung, semoga lagunya bisa menemani kita semua. Kalau masih ada waktu,
bisa dicoba kembali ya. Selamat siang, semoga terhibur.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari Perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, tepat pukul 12 lebih 01 waktu Indonesia Timur, selanjutnya menantikan pukul 12 lebih 05 kami akan hadirkan penyampaian asansur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Untuk itu kami hadirkan saja pendengar beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami menemani ruang dengar Anda. Iya, berbagai hiburan yang sudah saya hadirkan dalam sesi titip tembang siang saya akhiri, akan kembali lagi untuk edisi esok di jam yang sama untuk acara kita titip tembang siang Pro 1 RRI Biak. Iya, dari Afgan saya hadirkan dengan Bersujud Padamu, mengantar kita hingga tepat pukul 12 lebih 05 untuk mengikuti penyampaian asan syukur untuk wilayah Biak dan sekitar.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tidak terasa waktu bergulir terus ya di saat ini. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Azan Zuhur dan beragam nuansa rangkaian lagu religi Islami sudah kita dengarkan bersama. Ya, selanjutnya kita akan melangkah dan program-program siaran kami di siang hari ini, pendengar, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Ya, masih dengan semarak kemerdekaan terus dihadirkan menemani Anda pendengar di suasana Agustus untuk saat ini. Ya, menemani suasana akhir pekan, the best weekend kita, happy weekend, minggu yang ceria, minggu yang semangat. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan terus dihadirkan di acara kita Cerita Budaya. Ya, berbagai rangkaian lagu-lagu Nusantara saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga tepat pukul 13. Ditambahin dan informasi terupdate untuk kita siang hari ini, pendengar, menantikan nanti pada pukul 13 kita akan ikuti penyampaian warta berita olahraga yang akan kita hadirkan dalam dinamika dunia olahraga dari Pro 3 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, penyampaian warta berita olahraga atau dinamika dunia olahraga dari Pro 3 tepat pukul 13 nanti, tepat pukul 1 siang. Rangkaian kabar berita Pro 3 akan hadir dan informasi dunia olahraga dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menemani kebersamaan kita siang hari ini, saya hadirkan saja berbagai ruansa rangkaian lagu-lagu Nusantara. Siang ini pendengar, untuk Anda semua menemani aktivitas libur kita di siang hari ini, edisi ya Minggu 2 Agustus 2026. Ya, untuk itu nanti saya akan hadirkan pada pukul 12.30 untuk nuansa lagu-lagu Nusantara ya. Sembari 13 menit tersisa, berbagai informasi dengan beragam rangkaian lagu tersisa dari rekuisan lagu tadi di acara titip tembang siang. Saya lanjutkan dulu menemani suasana siang kita untuk saat ini, tetap bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Iya, pendengar rangkaian lagu-lagu Nusantara saya hadirkan di Cerita Budaya hingga nanti tepat pukul 13 atau menuju pukul 13 waktu Indonesia Timur ke jam 1 siang nanti dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Nusantara untuk kita semua di edisi siang hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Ya, selamat siang, selamat mendengarkan pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Biak terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Satu dari Harlem dengan Cendrawasih Papua hadir mewarnai ruang dengar Anda, mengawali kebersamaan kita dengan requestan lagu-lagu selanjutnya akan saya hadirkan di Cerita Budaya siang ini hingga tepat pukul 13 nanti. Selamat siang, semoga terhibur.

0: dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang
1: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff meraih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya.
1: Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. Tiga penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
5: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
6: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
4: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
7: Many positive things, especially
5: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
7: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
4: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Go School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis ekskul yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas. Dan sesudah itu, penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin, kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik, akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin, dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Iya, pendengar Pro Dangdut hadir menemani kebersamaan kita di siang ini jelang pukul 13 lebih 41 menit. Iya, lagu-lagu dangdut terus mengudara menemani Anda di tengah aktivitas santai. Nuansa siang Ona Sutra dengan sisa-sisa cinta. Iya, terus mendengar dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya. Semangat buat Anda yang mungkin menikmati hari ini dengan suasana libur. Entah dimanapun berada, nikmati aktivitas santai di tengah cuaca cerah untuk siang hari ini. Iya, 2 Agustus 2026, Pro Dangdut hadir dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Saya hadirkan teman-teman kita. Yang ikutan bergabung sama saya, ditunggu 0822-5163-4612. Pesan singkat via WhatsApp atau juga bisa langsung ngobrol sama saya di sini. Nanti nggak tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore sebelum kita ikuti berita lintas sepekan bersama Pro 1 RRI Biak. Iya, selamat siang. Semoga terhibur buat semua para pecinta dangdutan. Semoga terhibur aja. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak, dangdut adalah kita.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Oke, saya hadirkan dulu satu lagu dari Muksin Alatas ya, Bersemilah. Hadir mana-mana kita di dangdut adalah kita. Iya, sekaligus juga saya sapa buat yang udah masuk di pesan singkat WhatsApp, ada Kak Iki di seputaran kota. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, nuansa lagu dangdut hadir terus menemani Anda, semoga terhibur. 14.17 waktu di studio tengah menunjukkan bersamaan kita di acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Semangat, lagunya menghibur kebersamaan kita semua. Buat Iki, lagunya tetap hadir ya. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Beragam rangkaian lagu-lagu dangdutan saya cukupkan dulu, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama berita lintas sepekan. Edisi hari ini bersama Pro 1 RRI Biak. Rangkaian dangdut akan kembali hadir menyapa Anda untuk edisi esok di jam yang sama. Selamat siang, salam sehat untuk Anda.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia biar dengan rangkaian buletin berita sepekan. Buletin berita sepekan selengkapnya edisi Minggu 2 Agustus 2026 disampaikan bersama reporter kami Roni Ololuan berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia biar menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Pro 1 RRI Biak.
2: Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan Buletin Sepekan bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor telah memantapkan berbagai persiapan guna menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa mengatakan kedatangan Mendagri ke Biak pada Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur melalui rute Sorong menggunakan pesawat Wings Air dan akan beristirahat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Menurutnya, sejumlah agenda penting telah disiapkan pemerintah daerah, diantaranya pada siang hari Mendagri melaksanakan sholat Jumat, dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah rakyat baru berlokasi di distrik Biak Timur yang merupakan proyek strategis nasional diinisiasi Presiden RI dan pembangunannya dipercayakan kepada BUMN Waskita Karya. Selain itu, Mendagri juga akan meninjau sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di gedung BKPSDM Biak, meninjau potensi wisata bahari di kawasan Kepulauan Pulau Padaido serta RSUD Biak yang telah menjadi pilot proyek rumah sakit terbaik di wilayah Papua. Sementara pada malam hari, Mendagri diagendakan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan Forkopimda Plus untuk membahas sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan digalakkan di Biak Numfor.
3: Kami sampaikan terima kasih, apresiasi juga untuk Pak Bupati di sela-selah beliau mengikuti pendidikan Lemhanas, tapi beliau juga membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan puji Tuhan, Alhamdulillah, tanggal 31 Pak Menteri Dalam Negeri akan tiba di Biak melalui Sorong. Atas dasar itu kami bersama tim penggerak PKK, semua pimpinan UPD, pejabat Eselon 2, kita rapat bersama dengan panitia 17-an dan hasil rapat itu kami juga mengusulkan beberapa momentum agenda tugas negara Bapak Menteri Dalam Negeri ke Biak terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek nasional. Salah satunya itu rencana groundbreaking-nya sekolah rakyat. Secara khusus di Biak, atas kedatangan Bapak Mendagri ini ya kami bersyukur sekali. Sekaligus undangan Bapak Mendagri untuk bisa hadir dalam groundbreaking sekolah rakyat dan bersama-sama dengan pihak swasta. Kita tahu yang melaksanakan pekerjaan itu di BUMN, Waskita Karya, kami juga sudah koordinasi dan akan direncanakan hari Jumat setelah sholat Jumat.
2: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa menambahkan, Pemda Biak tidak hanya menyambut Mendagri semata, tetapi juga kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Wanita Selam Indonesia, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, pada 3 Agustus mendatang. Selama di Biak, Ketua PKK Pusat akan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan gerakan lingkungan bersih, juga melaksanakan pelatihan bersama instruktur dari Jakarta, memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah, meninjau UMKM binaan, serta melakukan peluncuran kegiatan 17 Agustus, sekaligus memimpin upacara bawah laut dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 Wanita Selam Indonesia. Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan dengan baik. Bahkan Pemda berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan di Biak Numfor.
4: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 IGTKI PGRI Biak Numfor gelar jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor menggelar Peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan kegiatan jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas berlangsung di halaman Gedung Negara Biak Numfor Selasa 28 Juli 2026. Pejabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa STMM mewakili Bupati Biak Numfor mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi membangun masa depan anak-anak. Pemerintah maupun orang tua wajib mendukung hak anak untuk berkembang, berkreasi, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.
6: Saya mengajak kita untuk terus melakukan koordinasi semua kegiatan-kegiatan, kegiatan guru taman kanak-kanak PGRI atau ikatan-ikatan yang lain. Saya mengajak untuk terus melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD, dan disitulah pemerintah daerah akan bersama-sama mendukung semua program-program dari ikatan guru taman kanak-kanak maupun ikatan-ikatan yang lain. Mari kita berkolaborasi, kita membangun untuk masa depan anak-anak kita. Kita semua, baik pemerintah, orang tua, harus mendukung program, menjaga, memberikan kesempatan yang leluasa untuk anak-anak bisa berkreasi, dan mendukung di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, hak anak itu harus mendapat tempat yang luar biasa untuk kita semua.
5: Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor Imelda Maria Waspakrik Mansnembra juga menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini dipilih mengingat maraknya kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak belakangan ini. Untuk itu ia menghimbau semua pihak bersama-sama melindungi hak anak.
7: Hari Anak tahun ini memberi judul Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kenapa dipilih judul ini? Karena kita lihat belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah memberikan
8: tema untuk kita bersama-sama melindungi dan menyayangi anak kita. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai masa depan yang akan membanggakan kita orang tua. Untuk itu harapan kami untuk orang tua, sayangi dan lindungi anak-anak kita.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD atas izin penggunaan halaman Gedung Negara, serta kepada IGTKI dan seluruh orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pendidikan, yaitu mulai tahun depan, syarat masuk sekolah dasar akan memerlukan bukti Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak atau PAUD.
9: Bapak Ibu, mari kita dorong anak-anak kita untuk bersekolah di TK sebelum masuk SD. Karena mulai tahun depan untuk masuk SD, anak-anak itu sudah dimintai tanda tamat ijazah taman kanak-kanaknya. Ya, jadi sebaiknya kalau punya adiknya ini ada sekarang, mulai tahun ini masukkan di lembaga pendidikan PAUD, apakah itu di TK formal maupun di PAUD non formal.
5: Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor Susi Tridiana mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, mitra kerjasama, serta seluruh orang tua murid atas dukungan yang diberikan. Ia menjelaskan peringatan yang digelar pada 28 Juli ini merupakan perayaan susulan Hari Anak Nasional yang seharusnya di tanggal 23 Juli. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak berkeliling masuk ke dalam Gedung Negara untuk melihat langsung ruang kerja Bupati.
10: Kami berharap dengan semangat Hari Anak Nasional, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena di usia anak usia dini adalah usia-usia emas, di mana kita meletakkan fondasi guru-guru TK, kita menumbuhkan karakter yang baik di anak-anak supaya kedepannya anak-anak dapat belajar dengan baik dan lebih mandiri lagi.
5: Diharapkan melalui pendidikan di TK, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, mandiri, dan siap meraih masa depan. Suasana kegiatan tampak penuh semangat diikuti oleh 17 TK di Biak Numfor, di mana anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian senam dan jalan santai.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, dorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ia menyebut peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Tri Rian melaporkan.
11: Ya, ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya ini hanya 35 miliar. Kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya ya, itu dari 10 triliun lebih kurang ya, ininya APBD-nya 9,3 triliun lah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri, dari pusat ini 700 miliar lebih. Nah jadi
12: Sebetulnya dia memiliki potensi itu.
13: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat, birokrat gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya ini biak birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
13: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
14: Kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah. Tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan ya kami pastikan kami bersama pihak DPR tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui dari PAD kita sekitar 35 miliar. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini akan melampaui apa yang sudah kita katakan. Dan ya, kita berharap di tahun-tahun berikut terkait PAD kita ini harus lebih baik lagi.
13: Diketahui kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sejumlah agenda kerja. Salah satunya akan meninjau Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah.
2: Saudara, sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tahun 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
15: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya, dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
5: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
16: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
5: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Puti Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
17: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
5: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
2: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa meninjau langsung Jembatan Kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias Elmailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di 2 kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
18: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang, ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung, karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati, hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini, kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati, dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala oleh Dinas PUPR.
2: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan. Karena itu, diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
19: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa memang kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi melalui satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus tuntas, harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau bangun baru kan tidak ada jembatan darurat yang akan dibangun.
2: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua. BMKG dan BPBD Biak Numfor ingatkan warga waspada dampak El Nino. Trerian melaporkan.
13: Fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan curah hujan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, membuat BMKG Biak bersama dengan BPBD Biak Numfor mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kondisi kering. Kakirawan BMKG Biak Iqbal Nurwijaya menjelaskan, sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Kondisi tersebut ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
20: Dan untuk hari hujan pada periode dasarian 1 ini tercatat hanya 5 hari tanpa hujan. Lalu untuk dasarian 2 Juli yang terhitung dari tanggal 11 hingga 20 Juli 2026, nilai suhu muka laut ini di region Nino 34 naik dari yang sebelumnya plus 1,47 dan pada dasarian 2 ini menjadi plus 1,55 derajat Celcius, yang mana mengindikasikan terjadinya El Nino yang kuat. Dan untuk curah hujan di dasarian 2 ini terjadi cukup minim.
13: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor Lot Elian Senem mengingatkan kondisi panas dan kering berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, hingga risiko gagal panen dan kebakaran lahan. Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan air, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang mulai mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan sumber air masyarakat mengalami penyusutan, bahkan perubahan kualitas air.
21: Kita sekalipun kita mengalami pemanasan global yang sangat luar biasa, ada 30 derajat Celcius, himbau kepada setiap warga masyarakat yang ada di Biak Numfor dan Supiori, yang bertani atau yang ada menggunakan jalanan umum atau sengaja di mana-mana untuk membakar sampah, itu pun tidak boleh. Orang yang punya sampah di rumah, itu pun kami larang untuk sementara ini jangan dibakar, kecuali waktu-waktu tertentu atau kecuali diawasi.
13: Di sisi lain, kondisi kering ini juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, membuka kebun dengan cara membakar, maupun membuang puntung rokok secara sembarangan.
2: Sebanyak 36 siswa SMA-SMK yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 tengah berlatih di Pulau Numfor. Dan seperti apa persiapannya selama ini? Berikut kita ikuti wawancara rekan kami Oki Pinontoan dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Biak Numfor, Ibda Sakaria Nifmaskosu, berikut ini.
22: Mendengar jelang pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang dipusatkan di Pulau Numfor tahun 2026 ini, seperti apakah kesiapan dari tim Paskibraka Kabupaten Biak Numfor? Saya bersama Ketua PPI atau Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ibda Zakaria Nifmaskosu. Saya langsung saja, Pak Saka, ini hingga saat ini yang tengah dilakukan dan untuk pasukan ataupun dari Paskibraka Biak Numfor dalam pelaksanaan upacaranya. Silakan.
23: Baik, untuk menjelang persiapan tanggal 17 Agustus di Kepulauan Numfor, saya selaku Ketua PPI Satria Nifmaskosu bersama rekan-rekan PPI dan juga para pelatih yang lain sudah mempersiapkan para putra-putri terbaik untuk mempersiapkan menjelang 17 Agustus untuk mengibarkan bendera merah putih di Kabupaten Biak Numfor yang disiapkan di Kuala Numfor. Kesiapan kami sudah siap untuk mengibarkan bendera merah putih, di mana pasukan 17 dan pasukan 8 kami sudah siapkan. Cuma hanya kendalanya pasukan 45 yang belum bergabung dengan kami di Kuala Numfor dikarenakan karena waktu dan transportasi yang belum bisa mereka datang ke Kuala Numfor.
22: Untuk para siswa atau putra-putri yang masuk dalam paskibraka ini, apakah semua terwakilkan dari Kuala Numfor ataupun ada yang dari kota Biak, berapa banyak, kemudian sejak kapan mereka sudah mulai latihan awal di lokasi?
23: Baik, untuk kesiapan kami memang membagi dari Kuala Numfor sebanyak 18 orang dan juga dari Biak sebanyak 18 orang, jumlah seluruhnya adalah 36 orang. Dan kesiapan kami untuk latihan sudah kami gabungkan menjadi satu di Kuala Numfor ini sejak bulan Juli tanggal 22 kami sudah bergabung untuk melaksanakan latihan bersama dengan untuk kesamaan gerakan yang selama ini kami siapkan.
22: Dari Juni ya atau Juli?
23: Juli.
22: Tapi untuk pelatihan yang khusus ya anak-anak Numfor itu sudah dari kapan, Pak?
23: Untuk kesiapan kami di Pulau Numfor ini sudah mulai dari tanggal 7, di mana adik-adik ini belum disiapkan sama sekali pulau di situ. Sehingga kami harus datang lebih awal untuk mempersiapkan diri mereka, menyamakan gerakan dengan adik-adik dari kota.
22: Pasaka itu ada kendala tidak di lokasi atau tempat untuk pelaksanaan upacara ataupun juga terkait gerakan ataupun ada formasi terbaru atau sama?
23: Bagi kami bahwa gerakan itu tidak ada perbedaan, sama saja yang karena mereka juga dilatih oleh para purna-purna yang baru, yaitu purna 25, sehingga gerakan atau kesamaan itu disamakan dengan kota, sehingga tidak mempersulit bagi kami untuk menyamakan gerakan. Yang pertama. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di Numfor itu sebenarnya tidak secara kita lihat bahwa semua itu membaik, semuanya baik, berjalan yang baik karena ada dukungan dari pemerintah, sehingga kami bisa latihan dengan baik. Untuk sementara ini kami belum latihan di lokasi dikarenakan kesiapan lokasinya belum siap, terutama tiang bendera, sehingga kami gunakan ala lapangan yang lain untuk samakan gerakan dengan pasukan 8 yang lain, yaitu dari TNI.
22: Jadi adik-adik ini mereka ditempatkan di satu lokasi atau seperti apa?
23: Ya, kebetulan mereka ini ditempatkan dalam satu lokasi, sama seperti di Promsi juga di SMP Negeri 1 Numfor, karena lokasi ini aja yang bisa menampung mereka, sekian banyak orang yang ada.
22: Kendala non-teknis tidak ada ya, Pak?
23: Sementara berlancar karena dukungan-dukungan yang diberikan baik itu pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya mendukung kami semua.
22: Pelatih kurang lebih ada berapa selain itu totalnya?
23: Kami di sini pelatih dari TNI berjumlah 4 orang, terus dari saya sendiri ketua PPI dan juga mewakili anggota PPI ada sekitar 5 orang.
22: Terakhir apa Pak Saka yang mau disampaikan khususnya memberikan motivasi bagi anak-anak atau orang tua ya yang lagi mendengarkan ini, orang tua dari putra putri?
23: Baik, terima kasih Mbak Uki. Saya ucapkan kepada orang tua yang mana anak-anaknya yang sudah dipersiapkan kepada saya untuk membawa mereka ke Numfor ini, walaupun banyak rintangan dan halangan yang kami hadapi dalam perjalanan, tetapi mereka tiba dengan selamat dan mereka sampai sekarang sehat-sehat dan mereka laksanakan kegiatan sampai sekarang. Harapan saya ke depan, saya selaku Ketua PPI menghimbau kepada generasi-generasi muda yang akan datang, jangan berkecil hati, tetapi ikutlah organisasi-organisasi yang penting yang bisa membangun adik-adik ke depan lebih baik lagi. Dan juga satu hal yang bisa saya sampaikan kepada orang tua adalah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang mana sudah memberikan kepercayaan kepada kami Purna Paskibraka Indonesia untuk membina adik-adik ini. Terima kasih Mbak Oke.
22: Baik, terima kasih Pak Saka.
2: Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Saya Roni Lololuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

Oke, baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BFM 96,1 MHz. Pendengar menemani Anda di Biak sore ini, Biak Mandiri ini di Minggu 2 Agustus 2026. Menemani Anda sore ini, pendengar, masih dengan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, di mana pelanggan PT PLN Persero ini diharapkan tidak perlu khawatir menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026. Di mana pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih berlaku tanpa perubahan. Di mana kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik atau TTL triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Dengan demikian, tarif listrik pada periode 1 hingga 7 Agustus 2026 masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, sementara itu 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif dari pemerintah. Di mana kelompok penerima subsidi meliputi pelanggan sosial, rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha kecil, industri kecil, hingga sektor UMKM. Di mana kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi nasional. Bahkan dikutip dari laman PLN Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin, untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi, tarif listrik 900 volt ampere tetap sebesar Rp1.352 per kWh. Sementara pelanggan dengan daya 1.300 volt ampere dan 2.200 volt ampere masih dikenakan tarif Rp1.444,70 per kWh. Bahkan untuk pelanggan rumah tangga mampu atau RTM dengan daya 900 volt ampere, listrik tetap di Rp1.352 per kWh. Dan adapun pelanggan berdaya 1.300 volt ampere dan hingga 2.200 volt ampere dikenakan tarif Rp1.444,70 per kWh. Sementara daya 3.500 volt ampere ke atas tetap Rp1.699,53 per kWh. Dan harga tersebut, pendengar, berlaku mulai pada 1 ya hingga 7 Agustus 2026.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih menemani Anda pendengar bersama kami Prosater RIB ya, pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Untuk Anda sudah semakin sore ya, cuaca di luar juga cukup cerah sore hari ini pendengar. Anda yang mungkin mulai menikmati seduhan kopi atau teh di sore hari ini ya, berhubung ini biasanya menjadi timing yang tepat, waktu yang tepat untuk menyeruput secangkir kopi atau secangkir teh. Pendengar, ada yang mengungkapkan kalau kopi ini bisa mempengaruhi suasana hati. Benarkah? Ya, meskipun penelitian secara tidak langsung ya meneliti perubahan pada otak, tapi peneliti menduga kandungan senyawa bioaktif dalam kopi ini berperan terhadap efek suasana hati. Dimana beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa senyawa dalam kopi punya sifat antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Senyawa ini diduga dapat mempengaruhi jalur di otak yang berhubungan dengan regulasi suasana hati. Selain itu, kafein juga diketahui mempengaruhi dopamin, yakni zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan energi. Dimana ahli gizi kardiologi preventif Michelle Rothenstein mengingatkan bahwa efek kopi bisa berbeda pada setiap orang. Dimana bagi sebagian orang, kopi mungkin terasa membantu, namun pada yang lain, kopi justru memperburuk kecemasan, memperburuk waktu tidur, dan juga suasana hati. Menurutnya, kopi ini bukan pengobatan ya untuk gangguan kecemasan, gangguan mental ya, dan tidak bisa mencegah kondisi tersebut. Karena itu, kopi sebaiknya hanya menjadi bagian kecil dari pola hidup sehat secara keseluruhan, dan jangan dijadikan ya, kalau mungkin lagi cemas, lagi bete dan lain-lain, ini larinya ke kopi, karena belum tentu nih bisa mempengaruhi suasana hati Anda. Iya, bagi sebagian orang mungkin mempan ya, ini kopi bisa menenangkan, tapi bagi sebagian orang juga ini justru menjadi reaktif ya, menjadi reaksi yang buruk untuk tubuh, karena bisa justru menambah kecemasan, bahkan bisa mengganggu pola tidur dan justru mengacaukan suasana hati. Masih menemani Anda pendengar dengan lagu pilihan di sore hari ini, tepat pukul 17 nanti. Informasi cek fakta akan kami

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri, di mana dalam unggahan Kementerian Haji meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kementerian Haji Republik Indonesia belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 2027. Kementerian Haji menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Gimana informasi pendengar yang beredar terkait Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran untuk petugas haji 2027? Ini dikategorikan sebagai informasi hoax.

0: Dan sekian mendengar untuk Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa, kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia, kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu. Jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh
1: tahu? Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga

0: Bagi Tariano, setiap ukiran bukan sekadar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Terianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami, sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

0: karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang penyampaian selawat Nabi di pukul 18.01 serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar, tetap bersama kami masih menemani Anda di program Biak Sore ini, Biak Mandiraineh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihannya juga informasi menarik. Untuk informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar nanti tepat pukul 19 di jam 7 malam kami akan menghadirkan warta berita lintas tanah Papua yang kami siarkan langsung dari RRI Jayapura. Masih menemani Anda di program Biak Sore ini, Biak Mandira ini, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

perkenalkan, aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta berita selintas tanah Papua untuk selintas sepekan ya. Warta berita selintas sepekan yang akan kami siarkan langsung dari Pro 1 Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih teman-teman yang dapat dengar bersama kami di Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar. Kita ikuti bersama paket Papua Selintas sepekan bersama reporter Ani Karlina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama kita menyampaikan terima kasih karena pemerintah periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Nah, pertama pemenuhan hak anak sehingga prioritas pemerintah dalam prioritasnya ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan. Karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102, perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI DPD Keuskupan Jayapura, menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan Pesta Pelindung Santa Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan masyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, anjang sana, hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
4: Dan mereka semangat sekali. Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak duduk, masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa kelompok perempuan dan anak itu adalah kelompok yang rentan, kan? Nah, bagaimana supaya tidak menjadi rentan tergantung dari perempuan juga. Dia mau tidak, ya, dirinya diberdayakan. Saya pikir dengan duduk seperti ini, hadir seperti ini, itu secara tidak langsung perempuan sedang memberdayakan dirinya. Upgrade diri itu penting sekali. Seperti kita itu, install laptop, dia upgrade diri itu penting sekali. Dengan beli dengan diam, melihat situasi yang ada, dan itu sebagai bagian dari belajar. Karena siapa tahu, tersaat ibu-ibu ini menjadi pemimpin, dan mereka sudah tahu bagaimana cara.
3: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moa, menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendampingi keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
5: Mengingat bahwa keluarga
2: adalah fondasi utama kehidupan. Dari kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota wanita Katolik harus terpanggil untuk terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, program sosial, dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugasnya melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi ya dalam meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi kelompok sampai ganti tingkatkan skala besar ekonomi bangsa.
3: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di Tanah Papua. Ali Irfan melaporkan.
0: 22 angkasawan angkasawati LPPR RI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio.
5: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
6: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPPRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
5: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
7: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan. Kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Berita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri
5: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
8: Yang 20 ini mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni. Dan yang ini nama Pak Satker, dulu Pak Satker yang ada di Komunis. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kali ini. Karena sudah memiliki identitas dari langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan menangkap hari-hari kecil, tapi maksudnya yang kita sudah Dewan Pers yang berhak daripada Dewan Pers dan mengembangkan Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa memanfaatkan, gunakan itu menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat.
5: Penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Yahukimo. Tak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari.
9: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai mengatakan, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
10: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa 3 orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut. Karena Polri menjamin setiap keamanan daripada masyarakat tersebut. Masyarakat berhak hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri tanpa gangguan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
9: Ali Kabiai mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah tegas dari aparat keamanan, termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens, dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.
10: Apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Yahukimo adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sehingga kami berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menindak kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di Tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Yahukimo aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
9: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan kecaman atas pembunuhan 3 warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Ia menyebut tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Panius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta harapan dari masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang damai.
11: Saya selaku Ketua BNP sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak punya dosa. Saya mengimbau seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Saya sebagai Ketua BNP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
9: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
12: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang.
1: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP, kata dia, akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2025.
1: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
13: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi. Ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan 1 230 kendaraan belum dapat diperoleh keberadaannya pada 8 SKPD ini. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 dan 2012, ada juga dari 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita usia 1-1 pada 8 SKPD ini. Itu ada perintah pemerintah daerah dan pengembangan sumber daya aparatur, dinas komunikasi, dinas sosial dan perlindungan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan sekretariat daerah.
14: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB, dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dhani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilait telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dhani menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola, serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dhani menambahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
0: DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjut.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada Wak Media siang kemarin.
15: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset, ya Komisi 3 panggil. Pendidikan, ya Komisi 5 panggil. Supaya jadi sampai di mana ini? Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu. Ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Melalui fungsi pengawasan, kita sambut baik sekali, apresiasi untuk KPK. Itu kan di sambutan saya kan saya bilang, kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada bertindak. Jadi kita apresiasi. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
5: Ia menjelaskan pimpinan Dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD Mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
15: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau dia jadi badan sendiri, ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur mau kan dia jadi badan aset. Karena aset kita kan besar, kalau Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di kita, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus untuk aset kita.
5: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota siapkan 1000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang.
9: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Maklarimbun mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
16: Ya, terkait dengan informasi terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu aspirasi, silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain. Itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
9: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
16: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil yang akan dikerahkan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1000 untuk mengantisipasi ya, semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
9: Terkait dengan itu, Kombes Pol Fredrikus Maklarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbuan ini disampaikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Susana Wanggai berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
17: Mulai tanggal 1 Agustus, seluruh masyarakat itu memasang bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
14: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
0: DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura.
18: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi. Anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
19: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma Kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
20: Jadi masyarakat tidak buat panik.
19: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi. Itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa itu kan ya, tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan, ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan, BBM ketersediaan cukup.
18: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
4: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.

0: di SD dan SMP 1 Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP 1 Atap Kasukwe, Yuliana Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
1: Saya, Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
0: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2020.
3: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
4: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasting sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
3: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
5: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
6: Tadi ada penaparan
3: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisaim, usai memimpin rapat bersama Dinas SDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
7: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di SDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas, dan batuan. Nah, untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk perdasi dan perdasus untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
3: Selain itu, PLT

0: Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
1: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayani program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
0: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Woi Michael, kau mau daftar beasiswa ini kah? Ini kesempatan emas. Itu pasti bisa membantu kau masa depan.
1: Sama sekali Anto. Tapi sapu bapak tidak dukung saya. Katanya laki-laki itu tugasnya kerja cepat, cari uang cepat.
0: Tapi masa depan bisa lebih baik lagi kalau kau kuliah. Bagaimana SDM bangsa bisa maju kalau generasi kayak kau berhenti di SMA?
1: Iya, tapi sebab ada keras kepala sekali.
2: Michael, ibu lihat kau belum mendaftar, kau kenapa? Ada masalah kah di rumah?
1: Sebab maunya itu saya langsung kerja saja, ibu.
2: Ya, padahal kau termasuk siswa dengan SDM berpotensi tinggi. Kau rajin dan juga pintar.
0: Betul, ibu. Michael salah satu siswa yang paling pintar.
2: Michael, nanti kau ajak kau orang tua untuk ke sekolah ya. Ibu mau bicara dengan kau punya orang tua.

0: Selamat malam, Bapak.
1: Iya, malam, mana?
0: Begini, Bapak, besok dari sekolah mau ketemu Bapak soal kuliah.
1: Kuliah? Kuliah-kuliah saja terus. Hei, laki-laki itu harus kuat, Michael. Kerja bantu keluarga, bukan duduk di kampus. Kok pusurjana belum tentu kok kerja. Sudah banyak contoh yang tong sulit.
0: Ai, tapi Bapak.
1: Tidak ada tapi-tapi. Tong bu keluarga ini bukan orang kaya. Laki-laki itu jangan banyak mimpi.
2: Sudah, Michael. Kok bu Bapak benar. Yang penting kok bisa bantu kok adik-adik dong.
0: Ai, tapi Mama. Pendidikan itu investasi.
1: Apa? Investasi? Bapak butuh kok sekarang, bukan nanti.

0: Pak Kalam, Bu Delvina, saya sebagai guru dari Michael. Michael nih punya nilai akademik dan dia punya karakter sangat baik. SDM seperti dia, sayang kalau tidak dikembangkan.
1: Saya bukan tidak bangga, Bu. Tapi laki-laki jangan terlalu lama sekolah, nanti malah lupa tanggung jawab.
0: Justru dengan pendidikan yang tinggi, Michael bisa menjalankan tanggung jawab lebih besar dengan penghasilan dan keahlian yang lebih baik, Bapak.
2: Tapi kami takut biayanya mahal, Ibu.
0: Kalau masalah itu, ada beasiswa penuh, Ibu. Itu bisa membantu Michael sampai dia selesai. Bapak dengan Ibu jangan khawatir, kami juga pasti membantu.
1: Tetap saja, kalau Michael udah kuliah, siapa yang bantu saya kerja?
0: Pak, SDM yang berkembang adalah aset keluarga. Kalau Michael tidak bekerja setelah kuliah, dia tidak bisa mengangkat perekonomian keluarga jauh lebih besar.

0: Michael, kau itu laki-laki. Kau bertugas jadi tulang punggung keluarga. Bukan sibuk kuliah, belum tentu kau dapat kerja setelah kuliah. Laki-laki yang baik itu yang siap kerja kapanpun, bukan yang duduk di kelas.
1: Justru karena saya laki-laki, sama bertanggung jawab dengan cara yang lebih besar. Kalau saya kuliah, saya bisa punya pekerjaan lebih baik. Saya ingin jadi laki-laki yang bisa buat bapak bangga. Laki-laki itu bukan cuma cari uang cepat bapak, tapi memikirkan masa depan keluarga juga. Bapak lihat sekarang ada banyak pengangguran itu. Kerja serabutan itu memang baik, tapi dapat pekerjaan tetap untuk masa depan itu lebih baik bapak.
0: Semua itu tidak pasti Michael, yang pasti itu kerja yang ada sekarang.
1: Tapi bapak, saya kalau berhenti di SMA, saya masa depan terbatas sampai di sini saja. Saya tidak bisa berkembang.
0: Michael, kau serius mau kuliah?
1: Iya, Bapak. Demi masa depan kita. Demi jadi laki-laki yang bisa Bapak banggakan.
0: Bapak cuma takut kau gagal. Bapak tidak punya apa-apa buat kau.
1: Justru itu Bapak, Bapak suka saat tekad biar saya yang berjuang.
0: Kalau begitu coba buktikan pada Bapak.
1: Terima kasih Bapak.
0: Jalan sudah, tunjukkan kalau pendidikan bisa membuat laki-laki lebih kuat.
2: Peran laki-laki bukan hanya bekerja cepat, tetapi bertanggung jawab terhadap masa depan jangka panjang. SDM berkualitas tercipta jika pendidikan diberi ruang dan dukungan. Keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk kepercayaan diri dan masa depan anak. Para pemain Michael Rumainum sebagai siswa SMA, Kala Muzadid sebagai bapak, Delvina Manstemra sebagai mama, Maiselen Kamuntuan sebagai ibu guru BK, dan Yanto Invaindan sebagai teman Michael. Penulis naskah dan editing mixing, Christian Kaisiri. Sampai jumpa di lain cerita.

Terima kasih pendengar Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Edisi kebersamaan hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026 kita bersama-sama di Biak malam ini hingga jelang tutup siaran nanti pada jam 12 malam bersama saya Eta Rum Ngefur menemani Anda tentunya dengan beragam musik hiburan dan juga ragam informasi menarik yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur hingga nanti jelang pukul 21 atau jam 9 malam ini pendengar masih terus kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda dan juga beberapa informasi di malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda ya di mana saja berada, Anda yang berada di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya maupun juga mungkin Anda yang sedang memonit di Kabupaten Supiori ya. Juga untuk Anda yang mungkin juga memonit Pro 1 RRI Biak yang berada di luar kota yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat malam kami ucapkan di mana Anda yang di luar kota juga bisa mendengarkan siaran kami RRI dari seluruh Indonesia ya melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download ataupun diunduh di App Store maupun Play Store. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya yang diperbolehkan untuk memakai warna ungu.

Pendengar, Anda masih bersama kami Prosat RRI Dia, kanal informasi dan inspirasi. 35 menit lepas dari pukul 8 malam ini, pendengar, dan satu informasi di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak ketika malam hari ini bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan juga kemampuan bekerja pada seseorang. Nah, lebih jauh lagi, jika dibiarkan tanpa penanganan, kurang tidur ini dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung, obesitas, diabetes, dan kanker. Nah, oleh karena itu diperlukan ya cara agar tidur nyenyak dan juga berkualitas yang bisa kita dapatkan pada setiap malam. Lalu apa sajakah penyebab sulit tidur? Nah, jika Anda tidur tidak nyenyak ya atau mengalami sulit tidur dalam jangka waktu yang lama ketika malam hari, disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebabnya. Nah, berikut ini informasinya untuk Anda, beberapa hal yang mungkin bisa jadi penyebab sulit tidur atau tidur tidak nyenyak ketika malam hari. Yang pertama adalah penyebabnya yaitu stres ya. Ini merupakan respons tubuh terhadap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, di mana kondisi ini dapat mempengaruhi tubuh secara keseluruhan, baik secara fisik, perilaku, dan emosional. Nah, stres berat ini bisa membuat Anda merasa cemas dan gelisah sehingga tidur pun menjadi tidak nyenyak. Lalu yang kedua ada juga faktor usia, pendengar, memasuki usia-usia di 60 tahun ya, banyak orang yang mengalami perubahan pola tidur, di mana sebuah penelitian pun mengungkapkan bahwa orang yang berusia 60 tahun ke atas akan sulit tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Lalu yang ketiga ada juga penyebabnya adalah efek zat kimia. Jadi terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol misalnya atau yang berkafein, serta kebiasaan merokok, ini juga bisa membuat kualitas tidur terganggu. Nah, ini bisa membuat tubuh terasa tidak segar saat bangun tidur dan bahkan menyebabkan sakit kepala serta keringat berlebih. Yang berikut ada juga irama tidur atau ritme sirkadian ya. Jadi manusia memiliki yang disebut alarm tubuh ya, atau disebut juga dengan ritme sirkadian. Ritme ini berkaitan dengan siklus tidur, di mana semakin rutin dan stabil waktu tidur setiap harinya, maka semakin berkualitas juga tidur kita. Nah, ritme sirkadian juga ini dapat berubah oleh kegiatan olahraga, lalu juga mungkin tidur siang dan paparan cahaya dari gadget. Lalu yang berikut yang terakhir penyebabnya juga mungkin karena kondisi medis tertentu ya. Ada banyak kondisi medis yang dapat menyebabkan tidur nyenyak terganggu. Jadi beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan masalah sulit tidur ini misalnya penyakit asam lambung atau mungkin asma, nyeri kronis, hingga depresi. Nah, lalu bagaimanakah cara kita untuk bisa mengatasi ya tidur yang kurang nyenyak pada malam hari? Nah, tentu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu membatasi waktu tidur siang. Jadi tidur siang memang diketahui baik untuk tubuh, tetapi jangan tidur siang terlalu lama ya, sebab ini bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Jadi disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, jadi tidak lebih dari 20 menit. Lalu yang kedua, hindari juga olahraga berat sebelum tidur ya. Jadi olahraga juga dapat menghasilkan efek lelah yang membuat kita mudah terlelap. Tetapi aktivitas ini juga dapat menghasilkan efek segar yang justru membuat tubuh semakin terjaga, sehingga ketika malam harinya ini kita menjadi kesulitan tidur. Lalu yang ketiga juga hindari makan berat ya menjelang waktu tidur, karena membuat sistem pencernaan kita akan bekerja lebih keras sehingga bisa mengganggu waktu tidur kita. Lalu yang keempat, hindari juga konsumsi kopi atau merokok sebelum tidur.

Ya, karena punya kandungan zat kafein, tentunya ini dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Yang kelima, yang terakhir, hindari juga menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Jadi jika kita masih menggunakan perangkat elektronik atau gawai apapun sebelum tidur, ini membuat pikiran kita menjadi tidak bisa rileks ya, sehingga dianjurkan untuk melupakan sejenak berbagai pikiran yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau mungkin deadline atau ujian dan lainnya. Sehingga beberapa hal ini bisa menjadi beberapa cara untuk kita mengatasi kesulitan tidur kita pada malam hari. Satu informasi ya, 5 cara tidur nyenyak yang patut dicoba ya. Ini juga terusus untuk Anda pendengar yang mungkin tadi ada beberapa poin penyebabnya, lalu juga beberapa poin untuk mengatasinya. Mungkin ini juga termasuk ya yang Anda mungkin alami, bisa dicoba ya untuk beberapa tadi cara untuk mengatasinya. Lalu juga bisa diperhatikan informasinya tadi ya terkait dengan penyebab-penyebabnya. Satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari allodokter.com dan juga mengantarkan kita hingga ke menit 40 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Kak, siapin apa tuh?
1: Siapin bekal buat sekolah besok.
0: Kan besok dikasih uang jajan sama mama. Bisa jajan di sekolah kan?
1: Mending uang jajannya ditabung, Dek. Kita siapin bekal dari rumah saja. Lebih sehat dan terjamin kebersihannya.
0: Memangnya kalau jajan di luar gak sehat ya, Kak?
1: Ya, gak semua jajanan itu tidak sehat. Tapi harus hati-hati juga kalau jajan, karena banyak makanan, cemilan, bahkan minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna, bahkan pengawet. Semuanya itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita kalau terus-menerus kita konsumsi. Kalau bawa bekal, nah uang jajanmu kan bisa ditabung.
0: Kalau gitu kakak bantu siapin bekal buat adik juga ya kak.
1: Yuk sini, mama tadi belikan roti buat sarapan besok. Bisa kita bikin roti bakar buat bekal sekolah besok.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 20:54 waktu Indonesia Timur. Beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 21 atau jam 9 malam ini, kami informasikan Anda pendengar dapat kembali menyimak disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam kami ucapkan dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1.

0: Sebutir apel setiap hari menjauhkan kita dari dokter. Pepatah ini sering kita dengar menunjukkan sehatnya sebutir apel yang mengandung vitamin dan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Tapi tahu nggak kalau biji apel ternyata mengandung sianida?
1: What?
0: Di bagian tengah apel terdapat biji-biji apel berwarna hitam yang ternyata mengandung zat amigdalin. Saat berinteraksi dengan enzim pencernaan, zat ini melepaskan racun sianida. Namun tak perlu khawatir, untuk mencapai dosis sianida yang berbahaya, setidaknya diperlukan sekitar 200 biji apel.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain nih bang?
5: Enggak loh, masa pemerintah nggak kali ini?
6: Kali ini dalam artian positif
5: mungkin? Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 gitu, berarti 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 ini, ya agak 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, ini kusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008 ya 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanannya bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan masih terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak pengembang, dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kececer ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi. Tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur, dimana sesaat lagi pendengar kami nantikan Anda yang ingin bergabung ya, kembali di Golden Memory untuk edisi malam hari ini, saat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, Anda pendengar yang ingin bergabung di Golden Memory dapat bergabung melalui telepon kami di 08225163461 dengan cara menelpon biasa ya di 08225163461 atau juga melalui nomor yang sama, namun mungkin Anda mau mengirimkan requestan lagu-lagu nostalgianya melalui pesan di WhatsApp juga boleh ya, nanti akan kami bacakan di sini dan lagunya juga akan kami hadirkan tentunya. Silakan sekali lagi ya, nanti dapat bergabung, sesaat lagi akan hadir Golden Memory ke ruang dengar Anda.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Golden Memory untuk edisi malam hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung, silakan ya di 0822-5163-4612. Silakan sebutkan namanya, domisilinya di mana, dan mau merequest lagu nostalgia apa ya. Seperti biasa di Golden Memory, kami nantikan Anda yang ingin merequest lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu lawas. Silakan saja ya untuk bergabung, di mana nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Yang mau mengirimkan pesan melalui WhatsApp juga boleh ya, silakan, nanti akan kami bacakan pesannya dan tentunya lagunya akan dihadirkan juga di nomor yang sama 0822-5163-4612. Atau yang mau bergabung melalui telepon juga boleh ya, silakan. Untuk teleponnya silakan boleh menelpon biasa ya, bukan melalui telepon WhatsApp. Telepon biasa di 0822-5163-4612.

Sekali lagi pendengar, kami masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung ya di Golden Memory bersama Pro 1 RRI Biak ya di 0822-5163-4612. Boleh silakan bisa melalui pesan di WhatsApp ya, akan kami bacakan di sini, atau juga mungkin mau melalui telepon kami juga nantikan ya. 0822-5163-4612 di Golden Memory dengan rangkaian lagu-lagu requestan, yaitu lagu-lagu nostalgia. Kami nantikan hingga jelang pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Baik pendengar, terima kasih masih terus bersama kami Prosat RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama-sama di Golden Memory untuk edisi malam hari ini hingga nanti jelang pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Sudah ada yang bergabung melalui telepon, langsung saja kami sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Syawi.
0: Selamat malam, Syawi. Dari siapakah, di mana? Dengan Bapak kabar ya?
1: Dengan Bapak kabar.
0: Iya, Bapak kabar yang di seputaran mana?
1: Bapak.
0: Oke, okay, silakan Bapak. Iya, Golden Memory dengan lagu-lagu nostalgia, silakan Bapak. Oh baik, lagu lama juga ya? Iya. Judulnya apa, Bapak?
1: Yang Mandoro.
0: Baik, oke, nanti coba kami carikan ya. Oke, ada salam-salamnya. Lagu-lagu dari siapa Bapak? Melky Guslo? Oh baik, nanti coba kami cek juga ya. Oke.

Telepon pertama kita ya dari Bapak Kabarek. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Kabarek dan juga keluarga di rumah ya yang sedang memonitor siaran kami pada malam hari ini. Terima kasih tadi sudah merequest satu lagu yang nanti akan kami hadirkan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Kabarek. Yang lain yang ingin bergabung ya, mungkin baru saja memonitor siaran kami di malam hari ini. Kita masih bersama-sama dalam Golden Memory yang nanti berlangsung hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0822 5163 4612.

Ya, setelah tadi melalui telepon ya, ada Bapak Kabarek yang sudah bergabung. Saya bacakan juga yang sudah masuk jalur melalui pesan di WhatsApp. Selamat malam Bunda, selamat bertugas, tetap semangat sampai akhir siaran nanti. Tuhan memberkati, terima kasih. Mau request lagu dari Coconut Band Papua, Sebotol Coca-Cola. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1 Biak di mana saja berada. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Dari Menoyawan di Kota Dolar Timika. Baik, terima kasih Menoyawan sudah bergabung ya melalui pesan di WhatsApp, sudah dibacakan ya chatnya, pesannya, dan nanti akan dihadirkan lagu yang sudah di request.

Baik, Bringer, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan langsung saja dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest tadi. Dan juga tadi lagu yang pertama ya oleh Soleman Wanma. Ini yang tersedia adalah Ya Mandir Murabe, sehingga nanti akan kami hadirkan ya. Dan juga tadi ada satu dari Coconut Band dengan Si Botol Coca-Cola. Oke, kita akan dengarkan bersama. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di Golden Memory untuk edisi malam hari ini.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik, terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung di Golden Memory untuk edisi malam hari ini. Dan jangan lewatkan ya, Golden Memory hadir setiap hari untuk Anda dari pukul 22 hingga jelang pukul 22.30 waktu Indonesia Timur di siaran Pro 1 RRI Biak. Terima kasih tadi yang sudah bergabung, lagu-lagunya juga sudah dihadirkan ya. Selanjutnya kita di Pesona Nusantara dengan rangkaian lagu-lagu daerah dari Nusantara yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya nanti dengan rangkaian lagu-lagu hiburan lainnya masih menemani Anda dengan suasana malam harinya. Edisi malam hari ini ya, kita di hari kedua di bulan Agustus 2026.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kak? Bahasa apa itu, mama? Mama mengerti, kak?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak Malam Ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan ya kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang tutup siaran jam 12 malam nanti. Rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam hari ini. Dan untuk itu kami ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat menikmati istirahatnya di malam hari ini. Pastikan tetap bersama-sama kami, Pro 1 RRI Biak.

Berilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: loh. Apa orang orang mau rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah

0: Lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Biak malam ini, biak Robine.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: mata. Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua di pagi ini. Jelang pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, maksud kami pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat bagi semua di pagi ini. Paru BB dengan semangat masih menemani Anda pendengar dan berbagai rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani yang tengah kami hadirkan di awal jumpa kami pendengar dengan lentera hati rohani Kristiani mengawali kebersamaan kita. Saya cukupkan dulu dan akhir sampai di sini. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 6 saat ini, menemani kebersamaan kita di saat ini, saat pagi ini pendengar, edisi Senin 3 Agustus 2026. Ya, Anda bersama kami yang bertugas, saya Epi Burdam dan juga rekan operator ada Muhammad Fakri Abbas, mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dengan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, rangkaian kabar berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
1: Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan buletin sepekan bersama saya Roni Lololuan. Kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor telah memantapkan berbagai persiapan guna menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa mengatakan kedatangan Mendagri ke Biak pada Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur melalui rute Sorong menggunakan pesawat Wings Air dan akan beristirahat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Menurutnya, sejumlah agenda penting telah disiapkan pemerintah daerah, diantaranya pada siang hari Mendagri melaksanakan sholat Jumat, dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah rakyat baru berlokasi di distrik Biak Timur yang merupakan proyek strategis nasional diinisiasi Presiden RI dan pembangunannya dipercayakan kepada BUMN Waskita Karya. Selain itu, Mendagri juga akan meninjau sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di gedung BKPSDM Biak, meninjau potensi wisata bahari di kawasan Kepulauan Pulau Padaido serta RSUD Biak yang telah menjadi pilot proyek rumah sakit terbaik di wilayah Papua. Sementara pada malam hari, Mendagri diagendakan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda dan Forkopimda Plus untuk membahas sejumlah program strategis nasional yang sedang dan akan digalakkan di Biak Numfor.
2: Kami sampaikan terima kasih, apresiasi juga untuk Pak Bupati di sela-sela beliau mengikuti pendidikan Lemhanas, tapi beliau juga membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan puji Tuhan, Alhamdulillah, tanggal 31 Pak Menteri Dalam Negeri akan tiba di Biak melalui Sorong. Atas dasar itu kami bersama tim penggerak PKK, semua pimpinan UPD, pejabat di Solon 2, kita rapat bersama dengan panitia 17-an dan hasil rapat itu kami juga mengusulkan beberapa momentum agenda tugas negara Bapak Menteri Dalam Negeri ke Biak terkait dengan kegiatan-kegiatan proyek nasional. Salah satunya itu rencana groundbreaking-nya sekolah rakyat. Secara khusus di Biak, atas kedatangan Bapak Mendagri ini, ya kami bersyukur sekali sekaligus undangan Bapak Mendagri untuk bisa hadir dalam groundbreaking sekolah rakyat dan bersama-sama dengan pihak swasta. Kita tahu yang melaksanakan pekerjaan itu di BUMN, Waskita Karya, kami juga sudah koordinasi dan akan direncanakan hari Jumat setelah sholat Jumat.
1: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa menambahkan, Pemda Biak tidak hanya menyambut Mendagri semata, tetapi juga kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Wanita Selam Indonesia, Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, pada 3 Agustus mendatang. Selama di Biak, Ketua PKK Pusat akan memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan gerakan lingkungan bersih, juga melaksanakan pelatihan bersama instruktur dari Jakarta, memberikan bingkisan kepada anak-anak sekolah, meninjau UMKM binaan, serta melakukan peluncuran kegiatan 17 Agustus, sekaligus memimpin upacara bawah laut dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 Wanita Selam Indonesia. Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan dengan baik, bahkan Pemda berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif dan mempercepat pembangunan di Biak Numfor.
3: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 IGTKI PGRI Biak Numfor gelar jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor menggelar Peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan kegiatan jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas berlangsung di halaman Gedung Negara Biak Numfor Selasa 28 Juli 2026. Pejabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa STMM mewakili Bupati Biak Numfor mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi membangun masa depan anak-anak. Pemerintah maupun orang tua wajib mendukung hak anak untuk berkembang, berkreasi, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.
5: Saya mengajak kita untuk terus melakukan koordinasi semua kegiatan-kegiatan, kegiatan guru taman kanak-kanak PGRI atau ikatan-ikatan yang lain. Saya mengajak untuk terus melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD dan disitulah pemerintah daerah akan bersama-sama mendukung semua program-program dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak maupun ikatan-ikatan yang lain. Mari kita berkolaborasi, kita membangun untuk masa depan anak-anak kita. Kita semua, baik pemerintah, orang tua, harus mendukung program, menjaga, memberikan kesempatan yang leluasa untuk anak-anak bisa berkreasi, dan mendukung di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, hak anak, itu harus mendapat tempat yang luar biasa untuk kita semua.
4: Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor Imelda Maria Waspak Krikmans Nembra juga menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini dipilih mengingat maraknya kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak belakangan ini. Untuk itu ia menghimbau semua pihak bersama-sama melindungi hak anak.
6: Hari Anak tahun ini memberi judul Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kenapa dipilih judul ini? Karena kita lihat belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah memberikan tema untuk kita bersama-sama melindungi dan menyayangi anak kita. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai masa depan yang akan membanggakan kita orang tua. Untuk itu harapan kami untuk orang tua, sayangi dan lindungi anak-anak kita.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD atas izin penggunaan halaman gedung negara, serta kepada IGTKI dan seluruh orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pendidikan, yaitu mulai tahun depan, syarat masuk sekolah dasar akan memerlukan bukti Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak atau PAUD.
5: Bapak Ibu, mari kita dorong anak-anak kita untuk bersekolah di TK sebelum masuk SD. Karena mulai tahun depan untuk masuk SD, anak-anak itu sudah dimintai tanda tamat ijazah taman kanak-kanaknya. Ya, jadi sebaiknya kalau punya adiknya ini ada sekarang, mulai tahun ini masukkan di lembaga pendidikan PAUD, apakah itu di TK formal maupun di PAUD non formal.
4: Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor Susi Tridiana mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, mitra kerjasama, serta seluruh orang tua murid atas dukungan yang diberikan. Ia menjelaskan peringatan yang digelar pada 28 Juli ini merupakan perayaan susulan Hari Anak Nasional yang seharusnya di tanggal 23 Juli. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak berkeliling masuk ke dalam gedung negara untuk melihat langsung ruang kerja Bupati.
7: Kami berharap dengan semangat Hari Anak Nasional, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena di usia anak usia dini adalah usia-usia emas, di mana kita meletakkan fondasi guru-guru TK, kita menumbuhkan karakter yang baik di anak-anak supaya kedepannya anak-anak dapat belajar dengan baik dan lebih mandiri lagi.
4: Diharapkan melalui pendidikan di TK, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, mandiri, dan siap meraih masa depan. Suasana kegiatan tampak penuh semangat diikuti oleh 17 TK di Biak Numfor, di mana anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian senam dan jalan santai.
3: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, dorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ia menyebut peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Tri Rian melaporkan.
8: Pia ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya hanya 35 miliar. Kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya ya, itu dari 10 triliun lebih kurang ya, ininya APBD-nya 9,3 triliun itulah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri, dari pusat ini 700 miliar lebih. Nah jadi sebetulnya dia memiliki potensi itu.
9: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat, birokrat gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya ini dia birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
9: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan Menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
10: Kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah. Tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan ya kami pastikan kami bersama pihak DPR tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui dari PAD kita sekitar 35 miliar. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini akan melampaui apa yang sudah kita tetapkan. Dan ya, kita berharap di tahun-tahun berikut target PAD kita ini harus lebih baik lagi.
9: Diketahui kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sejumlah agenda kerja. Salah satunya akan meninjau Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah.
1: Saudara, sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tahun 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
11: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya, dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
12: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
4: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan, melalui workshop ini diharapkan tercapai tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
13: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama dua hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
4: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TKSD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
3: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa meninjau langsung jembatan Kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
14: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Kepala Dinas PUPR.
3: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan, karena itu diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
15: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi melalui satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasi untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus tuntas, harus total. Harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau bangun baru kan sebenarnya ada jembatan darurat yang akan dibangun.
3: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua. BMKG dan BPBD Biak Numfor ingatkan warga waspada dampak El Nino. Tri Rian melaporkan.
9: Fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan curah hujan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, membuat BMKG Biak bersama dengan BPBD Biak Numfor mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kondisi kering. Kirawan BMKG Biak Iqbal Nurwijaya menjelaskan, sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Kondisi tersebut ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
16: Dan untuk hari hujan pada periode dasarian 1 ini tercatat hanya 5 hari tanpa hujan. Lalu untuk dasarian 2 Juli yang terhitung dari tanggal 11 hingga 20 Juli 2026, nilai suhu muka laut ini di region Nino 34 naik dari yang sebelumnya plus 1,47 dan pada dasarian 2 ini menjadi plus 1,55 derajat Celcius, yang mana mengindikasikan terjadinya El Nino yang kuat. Dan untuk curah hujan di dasarian 2 ini terjadi cukup minim.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor Lot Elian Senem mengingatkan kondisi panas dan kering berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, hingga risiko gagal panen dan kebakaran lahan. Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan air, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang mulai mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan sumber air masyarakat mengalami penyusutan, bahkan perubahan kualitas air.
17: Kita sekalipun kita mengalami pemanasan global yang sangat luar biasa, ada 30 derajat Celcius, dihimbau kepada setiap warga masyarakat yang ada di Biak Numfor dan Supiori, yang bertani atau yang ada menggunakan jalanan umum atau sengaja di mana-mana untuk membakar sampah, itu pun tidak boleh. Orang yang punya sampah di rumah, itu pun kami larang untuk sementara ini jangan dibakar, kecuali waktu-waktu tertentu atau kecuali diawasi.
9: Di sisi lain, kondisi kering ini juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, membuka kebun dengan cara membakar, maupun membuang puntung rokok secara sembarangan.
3: Sebanyak 36 siswa SMA-SMK yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 tengah berlatih di Pulau Numfor. Dan seperti apa persiapannya selama ini? Berikut kita ikuti wawancara rekan kami Oki Pinontoan dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Biak Numfor, Ibda Sakaria Nifmaskosu, berikut ini.
18: Menegak jelang pelaksanaan

0: dari Kuala Lumpur ataupun ada yang dari kota Biak, berapa banyak, kemudian sejak kapan mereka sudah mulai latihan awal di lokasi?
1: Baik, untuk kesiapan kami, kami memang membagi dari Kuala Lumpur sebanyak 18 orang dan juga dari Biak sebanyak 18 orang, jumlah seluruhnya adalah 36 orang. Dan kesiapan kami untuk latihan sudah kami gabungkan menjadi satu di Kuala Lumpur ini sejak bulan Juli. Sejak bulan Juli tanggal 22 kami sudah bergabung untuk melaksanakan latihan bersama dengan untuk kesamaan gerakan yang selama ini kami siapkan.
0: Dari Juni ya atau Juli?
1: Juli.
0: Tapi untuk pelatihan yang khusus ya anak-anak Lumpur itu sudah dari kapan, Pak?
1: Untuk kesiapan kami di Pulau Lumpur ini sudah mulai dari tanggal 7. Pada tanggal 7 di mana adik-adik ini belum disiapkan sama sekali. Pulau di situ. Sehingga kami harus datang lebih awal untuk mempersiapkan diri mereka, menyamakan gerakan dengan adik-adik dari kota.
0: Pasaka itu ada kendala tidak di lokasi atau tempat untuk pelaksanaan upacara ataupun juga terkait gerakan ataupun ada formasi terbaru atau seperti atau sama?
1: Bagi kami bahwa gerakan itu tidak ada perbedaan, sama saja, yang karena mereka juga dilatih oleh para purna-purna yang baru, yaitu Purna 25, sehingga gerakan atau kesamaan itu disamakan dengan kota, sehingga tidak mempersulit bagi kami untuk menyamakan gerakan. Yang pertama. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di Nufur itu sebenarnya tidak secara kita lihat bahwa semua itu membaik, semuanya baik, berjalan dengan baik karena ada dukungan dari pemerintah, sehingga kami bisa latihan dengan baik. Untuk sementara ini kami belum latihan di lokasi dikarenakan kesiapan lokasinya belum siap, terutama tiang bendera, sehingga kami gunakan ala lapangan yang lain untuk samakan gerakan dengan pasukan lapan yang lain, yaitu dari TNI.
0: Jadi adik-adik ini mereka ditempatkan di satu lokasi atau seperti apa?
1: Ya, kebetulan mereka ini ditempatkan dalam satu lokasi, sama seperti di Bromsi juga di SMP Negeri 1 Lumpur, karena lokasi ini aja yang bisa menampung mereka sekian banyak orang yang ada.
0: Kendala non teknis tidak ada ya, Pak?
1: Sementara berlancar karena dukungan-dukungan yang diberikan, baik itu pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya mendukung kami semua.
0: Pelatih kurang lebih ada berapa selain itu totalnya?
1: Kami di sini pelatih dari TNI berjumlah 4 orang, terus dari saya sendiri ketua PPI dan juga mewakili anggota PPI ada sekitar 5 orang.
0: Terakhir apa Pak Saka yang mau disampaikan, khususnya memberikan motivasi bagi anak-anak atau orang tua ya yang lagi mendengarkan ini, orang tua dari putra putri?
1: Baik, terima kasih Mbak Uki. Saya ucapkan kepada orang tua yang mana anak-anaknya yang sudah dipercayakan kepada saya untuk membawa mereka ke Lumpur ini, walaupun banyak rintangan dan halangan yang kami hadapi dalam perjalanan, tetapi mereka tiba dengan selamat dan mereka sampai sekarang sehat-sehat. Mereka laksanakan kegiatan sampai sekarang. Harapan saya ke depan, saya selaku Ketua PPI menghimbau kepada generasi-generasi muda yang akan datang, jangan berkecil hati, tetapi ikutlah organisasi-organisasi yang penting yang bisa membangun adik-adik ke depan lebih baik lagi. Dan juga satu hal yang bisa saya sampaikan kepada orang tua adalah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang mana sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Purna Paskibraka Indonesia, untuk membina adik-adik ini. Terima kasih, Mbak Okej.
0: Baik, terima kasih, Pak Saka.
2: Saudara, sekian buletin sepekan untuk hari ini. Saya Roni Lololuan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, selamat pagi. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Selamat memulai aktivitas di awal pagi ya, dengan segala rutinitas Anda untuk awal pekan saat ini. Pendengar, edisi 3 Agustus 2026. Berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dengan beberapa beritahuan pengumuman yang akan kami hadirkan untuk informasi layanan masyarakat edisi pagi ini, edisi Senin 3 Agustus 2026.

0: Ya, kami sampaikan informasi sekaligus bersifat pengumuman dalam info layanan masyarakat. Kami hadirkan yang pertama dari PUPR Biak. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Mana masih pagi ini sekali.
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Loh, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi,

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama berasal dari pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Perhubungan, dari Pemkab Supiori kepada masyarakat Kabupaten Supiori dan pihak lumpur pengguna jalan raya jalur utara di mana saja berada. Dengan isi pengumuman menindaklanjuti hasil identifikasi dan pengamatan oleh tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah alias OPD teknis pemerintah Kabupaten Supiori terhadap kondisi jembatan Wandos di ruas jalan Provinsi Papua Wandos Rediweri Wafor yang mengalami kemiringan dan kerusakan, maka diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Pengalian arus lalu lintas darat khususnya bagi kendaraan mobil roda 4, alat angkut orang seperti sedan, minibus, dan SUV, truk, truk ringan, pengangkut barang berukuran kecil, mobil roda 6, truk medium, dan beberapa mobil cold disc double atau CCD, truk fuso standar, dan mobil jeep 6x6 ekstrim, truk tronton bak terbuka, tronton box, tronton wing box, kendaraan pengangkut alat berat, low bed truk, self loader, dan juga trailer. Kendaraan yang disebutkan di atas terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2026 untuk sementara waktu supaya tidak melewati jembatan Wandos menuju Supiori maupun ke Biak Numfor, dan saat ini hanya bisa melewati arah jalur bagian barat, Biak Barat, dan Kabupaten Supiori maupun Kabupaten Biak Numfor. Bagi mama-mama dari Kampung Warsansan dan Rafi yang sering berjualan hasil kebun pada Pasar Sentral Supiori, pengaturannya sebagai berikut.

kendaraan roda 2, penumpang pada kendaraan diharuskan turun untuk menuju titik jembatan berikutnya. Saat melintasi jembatan Wandos, agar kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan maksimal pada kendaraan roda 2. Pemerintah daerah Kabupaten Supiori tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya perbaikan jembatan Wandos. Demikian disampaikan untuk diketahui dapat dilaksanakan sebagai keselamatan bertransportasi kita adalah harapan kami bersama. Tertanda Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori dari S.O. Albert Rahalus MMA. Yang berikut, pendengar, pengumuman berasal dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Panitia HUT Kemerdekaan ke-81 tahun 2026. Kepada adapun isi pengumuman, technical meeting dalam rangka lomba gerak jalan memperingati HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Sekali lagi, hari ini tanggal 3 Agustus 2026 pada pukul 12.00 atau jam 12 siang, bertempat di kantor Diaspora Biak, Gor Petrus Kaviar Biak. Untuk itu, bagi calon peserta yang sudah mendaftar diwajibkan hadir untuk pengambilan nomor peserta pengumuman. Nomor peserta pengumuman ini juga bersifat pemberitahuan. Bagi yang belum mendaftar, bisa mendaftar sekaligus mengikuti technical meeting yang dimaksud. Demikian pengumuman ini disampaikan khusus kepada para peserta yang ingin mengikuti lomba gerak jalan dari masing-masing sekolah. Ya, demikian pendengar, pemberitahuan pengumuman terkait dengan pelaksanaan technical meeting dalam rangka lomba gerak jalan memperingati HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026 yang mana akan dilaksanakan pada hari Senin saat ini, tanggal 3 Agustus 2026, bertempat di Gedung Diaspora Petrus Kaviar, Gor Petrus Kaviar, pada pukul 12 atau jam 12 siang nanti. Yang berikut, pendengar, pengumuman dari panitia penerimaan mahasiswa baru Akademi Perikanan Kemasan Biak Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMA SMK sederajat. Akademi Perikanan Kemasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang 2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 bertempat di kampus Akademi Perikanan Kemasan Biak, Jalan Poros Adibai, depan Perumnas Sumber Ker Biak. Setiap hari kerja pukul 9.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Timur, kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor samping kiri Pasar Ikan. Setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan 13.00 atau jam 3 sore, jam 1 siang. Adapun juga melalui pendaftaran online dapat dilakukan dengan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kemasan Biak tahun 2026. Adapun link pendaftaran https://site.google.com PMBK Perik 2026 PMB Akperik 2026. Peluang terbaik bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025 dan 2026 yang memiliki kartu identitas pintar atau KIP, kartu keluarga sejahtera atau KKS, dan program keluarga harapan atau PKH yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 setiap semester. Untuk informasi lebih lanjut,

Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Desainer Onge, SPI MSI dengan nomor kontak 0813-6199-0338. Saya ulangi 0813-6199-0338. Atau juga melalui Ibu Adriani SPI MSI dengan nomor kontak 0823-99-391311. 0823-99-391311. Atau melalui Ibu Olivia L. Y. Rumkorem SPI MSI 0813-44-510777. Saya ulangi 0813-44-510777. Yang berikut pendengar, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor draft jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Adapun lokasi kegiatan berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan yang pertama, gerak jalan ketepatan waktu untuk tingkat SD sederajat berlangsung pada hari tanggal Selasa 4 Agustus 2026, dengan lokasi start lapangan hoki Mandala pada pukul 13.00 atau jam 1 siang sampai dengan finish di lapangan Cendrawasih Biak. Penanggung jawab kegiatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas Pendidikan. Kegiatan yang berikut, tingkat SMP sederajat. Untuk lomba gerak jalan ketepatan waktu pada tanggal 5 Agustus 2026 dengan lokasi start Taman Segitiga Yafdas pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur dan lokasi finish lapangan Cendrawasih Biak. Dengan penanggung jawab sekretaris, maksud kami Kepala Dinas Pertanian dan Kabid Ordispora. Untuk tingkat SMU, SMK sederajat dan perguruan tinggi, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dengan lokasi start Taman Segitiga Yafdas dan lokasi finish lapangan Cendrawasih Biak. Dengan penanggung jawab Kepala Brida dan Sekretaris Dispora. Yang keempat, tingkat umum semua kategori selain kategori pelajar dan mahasiswa. Pada tanggal 7 Agustus 2026, waktu start pukul 13.00 atau jam 1 siang, lokasi start lapangan Mandala dan lokasi finish lapangan Cendrawasih, penanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Dinas Pendidikan. Yang berikut, untuk karnaval jalan tingkat PAUD dan TK, berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2026, pada pukul 8.00 atau 8 pagi dengan lokasi start Jalan Selat Makassar Kelurahan Vandoi dan finish lapangan Cendrawasih. Penanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dispora. Karnaval tingkat SD dan SMP hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2026 pada pukul 13.00 atau jam 1 siang lokasi start lapangan Mandala, finish lapangan Cendrawasih, penanggung jawab Kepala Brida dan Sekretaris Distrik. Tingkat SMU, SMK sederajat dan perguruan tinggi. Senin 10 Agustus 2026 pada pukul 13.00 dengan start dari lapangan Mandala dan finish lapangan Cendrawasih. Penanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Sekdiapora dan Kabid Ordispora. Adapun persyaratan, yang terakhir
Kami ulangi yang terakhir, Parade Budaya Nusantara berlangsung pada tanggal 11 Agustus 2026 dengan waktu start 13.00 atau jam 1 siang, lokasi start lapangan Mandala dan finish lokasi finish lapangan Cendrawasih. Penanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Brida dan Kabid Ordispora. Adapun persyaratan bagi kegiatan-kegiatan tersebut, untuk gerak jalan tiap regu terdiri atas 18 orang pasukan ditambah 1 orang komandan regu. Yang kedua, anggota regu adalah benar-benar siswa-siswi mahasiswa aktif di sekolah atau kampus bersangkutan. Untuk tingkat TK, SD, PT, sekolah, kampus, dan mengeri maksimal 2 regu tiap kategori selama memenuhi persyaratan. Bagi sekolah atau kampus yang jumlah regu calon peserta lomba gerak jalan lebih dari 2 regu tiap kategori dapat berkoordinasi dengan panitia seksi lomba. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor atau Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis yang akan berlangsung pada hari ini juga. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Karnaval Jalan, peserta adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD SD sampai dengan perguruan tinggi, termasuk SLB dan madrasah dan pondok pesantren. Dua, bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. 4. Membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah atau visi misi Pemda Biak Numfor. 5. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat mendaftar. 6. Alamat pendaftar seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor atau lokasi Gor Petrus Kaviar Biak. 7. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat pendaftar. Yang terakhir, Parade Budaya Nusantara, peserta umum lembaga pemerintah swasta BUMN, BUMD, TNI, Polri, lembaga lainnya, parpol, ormas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ikut berpartisipasi yang ada di Biak, bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila UUD 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat pendukung LGBT, membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026, dan juga tema daerah visi misi Pemda Biak Numfor. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat mendaftar. Alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor atau Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan informasikan sesaat. Demikian pengumuman tertanda seksi lomba Bapak Arius Merino. Yang terakhir, pendengar, pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP 3 Biak Unit Wilayah Papua dan Papua Barat untuk pelaksanaan dan pelayanan pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP 3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara. Bongkar rampung dimigrasi ke KWH Meter Prabayar alias token. Tenang, cara bayar gampang saja. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, boleh melalui ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gligar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Pendengar, demikian untuk info layanan masyarakat yang kami hadirkan pagi ini dengan rangkaian info layanan masyarakat edisi Senin 3
Agustus 2026. Kami sampaikan kembali waktu saat ini tengah menunjukkan pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 7 kita akan kembali menyimak penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balzi Rossi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolph dan kuda betina Sweet Kilo. Tsuyoshi merupakan juara balapan pacuan kuda Kyoto Daishoten dan Asahikal Challenge C pada tahun 1999. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain memang apa?
3: Masa pemerintah ngakalin
4: dalam artian positif mungkin?
3: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah gitu.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purabaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berbeda di mana? 2028 kan berlaku kan batas akhirnya 2028
6: ya pada tahun depan aja. Kalau ini udah dibahas, kita capek lagi kerja.
5: Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal finalisasi. Kalau berubah semua nanti ya sangat buruk.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
7: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
8: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
7: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat, penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
8: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
9: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
8: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurutnya, daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
11: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
10: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur Rohadi meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
12: Yang paling mengkhawatirkan yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
10: Selain itu, Serikat Pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
13: Kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah,
14: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
13: Khususnya seniman. Artinya, festival sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Nah, kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian utanum leluhur kita yaitu Tambun dan Dumai, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
14: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah Sukardi Gau menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
15: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa sastra dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
14: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai pondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
16: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
17: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami, Pak.
16: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
18: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
16: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Madasari melaporkan.
19: Therefore, they are not part of the negotiation.
20: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
21: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
20: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
22: Sebelumnya pembahasan
21: pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
20: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: Ya, satu lagu terbaik saya hadirkan dari Nicky Astria. Sudah hadir mengantar kita tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ya, kembali kami ajak Anda untuk kita ikuti seperti biasa program Halo RRI, hadir menemani Anda di setiap Senin pagi selama 30 menit nanti hingga tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, apa yang menjadi kendala, tanggapan atau juga harapan seputar tempat tinggal yang Anda rasakan ya sejauh ini seperti apa, yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda bisa bergabung kembali bersama kami di Halo RRI edisi pagi ini. Pendengar, ya, apapun itu ya, hal-hal terkait lainnya mengenai pelayanan, entah mungkin sampai saat ini ada di antara kita semua yang merasakan bahwa ini belum secara adil atau secara menyeluruh sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan, atau hal-hal teknis lainnya terkait pelayanan, kebersihan, keamanan dan hal-hal lain sebagainya. Mungkin Anda bisa bergabung bersama kami di sini, pendengar. Iya, seperti apa yang ingin Anda sampaikan, kendala-kendala ataupun juga tanggapan, sarapan, aspirasi, informasi yang ingin Anda sampaikan. Saya nantikan saja partisipasi Anda di layanan telepon kita seperti biasa 0822-5163-4612, atau juga melalui pesan singkat WhatsApp di layanan telepon yang sama. Melalui pesan singkat WhatsApp akan saya hadirkan semua apa yang Anda sampaikan ya, saran, opini, pendapat Anda. Langsung saja Anda bisa tuangkan melalui acara kita di pagi ini, Halo RRI. Silahkan, saya berharap juga Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 96.1 MHz, bapak-bapak, mansar-insar, warga Biak, dorang semua yang ada di kawasan timur, barat, utara, selatan, kota Biak tercinta, atau juga yang menyimak di kepulauan-kepulauan terluar, pada Ido, Aimando, Numfori, Oridek, dan semua-semua ya. Kakak mama, bapak mama, dorang semua bisa bergabung sama saya pagi hari ini. Silahkan, di acara kita Halo RRI edisi pagi ini 3 Agustus 2026 menjemput aktivitas Anda di awal pagi Senin 3 Agustus 2026. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya baca, terima dulu telepon yang sudah hadir. Gerangan siapa, di mana, seperti apa. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Dan bapak siapa? Bapak Kabarek. Silakan, pesan apa yang mau disampaikan?
1: Baru ini. Ini dari Nyaku Pare ya.

0: Oh.
1: Yeah. Oh, dampak El Nino ini.
2: Serapat yang selama ini mengeluh dengan sumber air bersih, air minum yang sekarang mereka hanya di situ, khususnya di kota Kampung Yopdi.
1: Biak Utara Kampung Yopdi ya, Bapak ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Bukan dari baru saja mengenai kendala air, tidak. Sejak dulu Kampung Yopdi kebersihan sumber air minum itu atau ada di situ atau jarak 800 meter, 1 kilo kebersihan mereka. Sekarang ini simpang sini kita cari air sumber bersih, air bersih untuk meminum itu sudah agak susah sekarang. Selama ini mereka agak kesulitan dengan air. Diminta untuk diberikan air, khususnya kepala desa harus memperhatikan karena pertumbuhan di India ada dua dusun ya, dusun, jadi dusun satu sama dusun satu ini yang selama ini kendalanya air, jadi mereka kasihan apalagi peringan sekarang ini mengapi dengan air, mereka punya keperluan sehari-hari sudah untuk hidup, susah sekarang mereka kendalanya. Jadi perhatikan dari kepala kampung, tolonglah mengecek dari ujung ke ujung untuk perhatikan, sampaikan kepala kepala distrik juga, sistemnya kepala distrik ini juga jangan diam di tempat. Memperhatikan masyarakat lingkungannya, khususnya di sekitar utara ya. Kota kepala distrik untuk dinas terkait Kabupaten Jayapura atau pemerintah daerah perhatikan jangan satu-satu rumahnya ini hanya membangun saja dengan operasi dengan segala-galanya di dinas khususnya untuk bantuan-bantuan sosial apa tapi perhatikan juga sumber air ini
1: baik.
2: Penting
1: betul
2: kalau tidak perhatikan air masyarakat bisa mati juga jadi harus diperhatikan. Nah, baik itu saja yang bisa sampaikan khususnya untuk
1: siap. Tahan tentunya ada keterlibatan dari seluruh aparat kampung Bapak ya. Betul.
2: Selama ini siang saya di situ di Jakarta Wati juga memperhatikan sumber air ini mereka sengsara dari tahun ke tahun bukan dari hari ke hari bulan ke bulan tahun ke tahun sekarang.
1: Oke.
2: Jadi kita bisa dari era yang terbaik dibuat buat sumur bor untuk mereka para buah dusun ini satu dusun ini satu bor buat satu ya satu bagi dua ya mau itu saja saya sampaikan yang kedua mereka yang pertama dari satu waktu saya mewakili mereka banyak atas informasinya.
1: Siap, terima kasih, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Harwo Bibie. Iya, itu dia dari Bapak Kabarek ya, di mana ini supplier bersih yang sampai saat ini mengalami kendala juga untuk warga kampung yang ada di Biak Utara khususnya di Yopdi. Terima kasih untuk Bapak Kabarek ya, ini supplier air bersih yang sampai saat ini masih menjadi persoalan dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah kampung maupun juga menjadi jawaban pertanyaan bersama untuk kita semua khusus bagi pemerintah kampung yang ada di sana dan juga seperti apa nih solusi terbaik yang harus diambil untuk mengatasi hal-hal yang terjadi saat ini secara khusus di kampung Yopdi Biak Utara ya untuk masyarakat yang ada di sana yang sampai saat ini akses air bersih belum juga dirasakan atau mungkin juga belum bisa digunakan hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk Bapak Kabarek. Ya, saya masih menantikan lagi yang lain, silakan 0822 5163 4612. Kita masih punya ruang.

Atau juga Anda bisa langsung tuangkan melalui pesan singkat. Saya akan nantikan saja bersama kita hingga tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih ada tersisa 20 menit lagi. Silakan Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612. Hal terkait lainnya mengenai akses air bersih yang ada di Yopdi, Kampung Yopdi, Biak Utara ya, supaya air bersih, bahkan pun juga ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ada di sana. Saya berharap lagi Anda menyimak atau juga mendengarkan di kepulauan-kepulauan apa yang menjadi kendala, keluhan atau juga permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Entah mungkin akses transportasi, masalah kesehatan atau mungkin hal-hal lain terkait lainnya, mungkin Anda bisa bergabung atau juga berinteraksi bersama saya di sini melalui layanan telepon kita 0822-5163-4612 atau juga melalui via WhatsApp. Pesan singkat Anda bisa dituangkan langsung dalam pesan singkat di layanan WhatsApp yang sama, layanan telepon yang sama 0822-5163-4612.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Iya, silakan. Saya nantikan saja yang ingin bergabung baru satu penelpon yang hadir, Bapak Kabarek dari Biak Kota Rah, khususnya di wilayah Kampung Yopdi, yang tadi juga sudah menyampaikan kendala yang dirasakan, yang dialami mewakili masyarakat Kampung Yopdi terkait dengan suplai air bersih, kendala air bersih yang ada di sana sampai saat ini belum bisa dirasakan secara merata bagi warga kampung yang ada di Yopdi Biak Utara. Terima kasih, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seperti apa solusinya. Mungkin yang mendengarkan di pagi ini juga untuk semua, silakan Anda bisa bergabung seperti biasa di layanan telepon yang sama 0822-5163-4612 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp di layanan telepon yang sama juga. Anda bisa tuangkan secara langsung pesan Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Biak. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda sampaikan, seperti hal-hal teknis lainnya, entah mungkin terkait kebersihan, keamanan, atau mungkin hal-hal yang Anda rasakan hingga sampai saat ini belum secara merata atau belum dilaksanakan dengan baik, ya. Seperti apa? Silakan Anda bisa bergabung bersama saya seperti biasa di 0822-5163-4612 via WhatsApp kita atau juga melalui layanan telepon. Ya, Anda bergabung dan santun, saya akan hadir menemani Anda untuk acara kita di pagi ini, masih di Halo RRI edisi 3 Agustus 2026. Kendala, opini, saran, tanggapan, pendapat Anda seperti apa? Hal-hal teknis lainnya bisa Anda sampaikan, bisa Anda tuangkan langsung. Entah sejauh ini apa yang Anda rasakan, ya, terkait pelayanan, entah mungkin hal-hal teknis lainnya yang mungkin Anda rasakan bahwa ini belum ada solusi atau mungkin belum secara baik dilaksanakan, belum bisa ada dampak baik bagi masyarakat yang ada. Mungkin Anda bisa sampaikan langsung seperti apa. Silakan 082.

0821-651-63-4612. Halo RRI, masih menemani Anda dan semua apa yang menjadi informasi Anda, apa yang menjadi pertanyaan atau mungkin menjadi opini, saran, pendapat yang Anda sampaikan akan di follow up melalui pemberitaan kami, baik melalui dialog dan juga wawancara yang akan kami follow up langsung setiap pertanyaan atau juga permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan dalam acara kita di pagi ini. Halo RRI, menemani Anda di saat ini. Silakan minggu pertama di awal pagi dengan semangat untuk semua yang menjalankan aktivitas. Dorang semua yang menyimak atau juga mendengarkan di frekuensi 96.1 MHz. Dan juga yang setia di ujung streaming. Terutama warga Biak, semua bapak mama warga Biak, Masar Insar, semua-semua yang mendengarkan siaran Persatu di pagi ini. Silakan saya menunggu dering teleponnya, saya menunggu pesan singkat WhatsApp. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja bisa dituangkan, bisa disampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, kendala permasalahan-permasalahan lainnya seperti apa. 0822-5163-4612.

Ya, silakan 0822-5163-4612. Kalau tadi sudah satu penelpon dari Biak Kota dan Bapak Kabarek. Saya berharap Anda yang lain yang mendengar, menyimak atau juga mengikuti siaran Pro 1 untuk Halo RRI edisi pagi ini, Anda bisa bergabung langsung di saat ini. Anda bisa sampaikan seperti apa ya hal teknis lainnya Anda rasakan, permasalahan-permasalahan yang Anda temui, atau mungkin juga kendala-kendala lain yang Anda rasakan ya di sekitar tempat tinggal yang Anda berada saat ini. Silakan 0822-5163-4612. Ini masih bertemakan semangat 45 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di hari ini cuaca cerah juga. Suasana pagi dan semangat masih menemani Anda pendengar. Iya, 3 Agustus 2026. Saya nantikan saja. Seperti biasa 0822-5163-4612. Anda bisa bergabung secara santun di udara, menyampaikan apa yang menjadi keluhan, permasalahan, kendala yang Anda rasakan sekitar tempat tinggal yang Anda tinggali saat ini, hal-hal apa saja, entah mungkin hal kepentingan umum lainnya menyangkut kepentingan orang banyak, Anda rasakan bahwa ini belum ada penyelesaian, ini belum dirasakan sama sekali, ini belum optimal pelaksanaannya, ini mungkin perlu lagi harus dibenahi. Silakan Anda bisa bergabung sama saya di sini 0822-5163-4612. Akan hadir dengan semua yang Anda sampaikan, aspirasi Anda, apapun dia menjadi informasi, keluhan, tanggapan, atau juga apa yang menjadi opini, atau mungkin apa yang Anda sarankan, atau mungkin Anda berikan masukan, hal-hal lainnya bisa di layanan telepon yang sama, dan juga melalui pesan singkat WhatsApp 0822-5143-4612, 0822-5163-4612. Silahkan. Saya tunggu lagi, saya berharap ada penelpon berikut atau juga Anda ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, langsung saja bisa tuangkan di sini. Saya akan bacakan, akan juga terima yang bergabung di pagi ini secara santun di udara, apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda keluhkan, apa yang ingin Anda tuangkan, apa yang ingin Anda berikan, rasakan ya dalam tempat tinggal yang Anda tinggali saat ini, di lingkungan sekitar Anda, apapun itu permasalahan-permasalahannya, kendala-kendala apa saja menyangkut kebersihan, keamanan, atau mungkin juga terkait pelayanan-pelayanan lainnya yang mungkin Anda rasa ini belum secara optimal, ini belum dilaksanakan secara merata, atau mungkin belum ada dampak positifnya bagi masyarakat sekitar atau bagi Anda sendiri, bisa Anda sampaikan langsung saja di Halo RRI edisi pagi ini. Dan semua aspirasi, semua kendala, permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan akan kami tampung dan akan di follow up melalui pemberitaan kami, baik melalui wawancara ataupun juga dialog yang akan di follow up langsung melalui dialog atau juga pemberitaan kami. Apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda ya tuangkan ya di pagi ini dalam Halo RRI. Saya nantikan lagi, silakan 0822-5163-4612. Saran, pendapat, opini Anda atau juga aspirasi-aspirasi lainnya yang Anda sampaikan, apalagi ini menyemarak 17 Agustus 1945, apa yang ingin Anda sampaikan terkait hal-hal lainnya, mungkin ini perlu dibenahi, ini perlu untuk dilaksanakan, ini perlu lagi untuk ini. Silakan, Anda bisa bergabung bersama saya di sini 0822-5163-4612 atau juga melalui pesan singkat WhatsApp di layanan telepon yang sama. Ya, karena waktu bergulir terus 52 menit lepas dari pukul 7, saya coba hadirkan dulu satu nomor manis lagu sembari menantikan Anda ingin bergabung langsung saja. Sekalipun lagu saya hadirkan, tetap akan setia monit bersama Anda. Seperti apa yang Anda sampaikan, kami break dulu sejenak. Sebelumnya Anda bisa bergabung dengan apa yang menjadi kendala, tantangan tersendiri, atau juga permasalahan-permasalahan yang Anda rasakan. Silakan 0822-5163-4612.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ada yang pacak dibantu.
2: Oke, saya terima lagi dulu penelpon yang sudah hadir. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dan bapak siapa? Iya, halo, selamat pagi. Bapak Medino?
3: Iya.
2: Oke, silakan Bapak Medino, silakan. Tertib lalu lintas. Oh.

dalam rumah, bangun dalam arah dalam seluruh kota ini. Itu yang kita pertanyaan-pertanyaan secara

0: memang sekarang orang dalam penyerobot, dalam penyerobot satu. Yang bisa berhati ini, apa yang menurut ini, yang bukan dalam menurut ini, dalam penyerobot. Itu saja, usul orang kami.
1: Baik. Terima kasih, selamat pagi Bapak Merino. Salam sehat. Iya, itu dia dari Bapak Merino di seputaran Sumberkar ya, masih dengan persoalan yang sama juga, tertib lalu lintas yang sampai saat ini masih terus menjadi kendala terkait dengan penggunaan helm. Di mana juga seperti yang disampaikan Bapak Merino, kemarin sore juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang berlangsung depan Korem Kompi ya, di depan Kompi, Segitiga Kompi. Dan ini diharapkan bagi para pengguna jalan raya, baik roda 2, roda 4. Nah, ini tertib lalu lintas perlu diperhatikan ya. Entah dari sisi kiri, sisi kanan, siapapun pengguna jalan raya harus memperhatikan dengan sadar bahwa ruas jalan yang harus dilewati perlu untuk kita paham sebagai masyarakat untuk hal-hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dialami seperti yang terjadi pada kejadian kemarin. Ya, terima kasih untuk himbauan atau juga informasi yang disampaikan. Mungkin lebih jelasnya juga kita akan mencoba untuk memfollow up lagi melalui pemberitaan atau juga dialog pagi, wawancara atau juga hal lainnya terkait dengan pelaksanaan tertib lalu lintas. Setiap pagi juga sudah dilaksanakan pendekar laporan lalu lintas bersama Pro Satu RRI Biak. Terima kasih. Ada juga yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Selamat pagi RRI, saran saja buat dinas terkait mengenai sampah di Samova. Kalau bisa bak sampah dipindahkan ke taman depan kantor pengadilan karena mengganggu warga dan jalan, atau bak sampah ditempatkan di beberapa titik biar tidak menumpuk di satu titik. Terima kasih Syowi. Oke. Terima kasih juga buat pemilik 081316 sekian-sekian informasi saran yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk beliau yang sudah bergabung pagi ini. Iya, selamat pagi, salam sehat. Semoga dari DLH Biak juga ini ada perhatian sendiri. Seperti apa mungkin masyarakat juga yang membuang sampah agar lebih tertib lagi, plastik-plastik sampah yang ada atau trash bag sampah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah bisa lebih teratur, sampah-sampah agar tidak berhamburan disatukan dalam plastik untuk dibuang secara merata ataupun secara tertib di bank-bank sampah yang ada. Iya, ini sebagai saran saja tadi disampaikan dari pemilik nomor sekian-sekian. Selamat pagi juga, terima kasih terkait untuk dinas terkait ya, khusus buat dinas terkait mengenai sampah di Samova. Agar bak sampah bisa dipindahkan ke taman depan kantor pengadilan karena mengganggu warga dan jalan atau bak sampah. Saran, opini, pendapat Anda, terima kasih yang sudah bergabung baik melalui pesan WhatsApp, melalui layanan telepon. Iya, akan kami follow up nanti. Terima kasih untuk Bapak Mirino, Bapak Kabarek yang bergabung dan juga yang tadi bergabung namun sempat juga terputus layanan teleponnya mungkin karena kendala jaringan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama Persatu RRI Biak. Ya, rangkaian acara kita di pagi hari ini, Halo RRI, saya sudahi saja untuk semua yang sudah bergabung. Selamat pagi, salam sehat. Kita sua nanti lagi di edisi-edisi berikutnya. Dan salam sehat untuk kita semua di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi Anda di edisi awal pekan Senin 3 Agustus 2026.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan.